0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak melaku-melaku loh. Piknik ngono, orang dua lain yang omah.
4: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
3: Alah, awan-awan ngelindur, hadiah mobil teko Hong Kong.
4: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas loh bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
3: Gebyar hadiah tabungan Sikemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

105.5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Buana, kembali bersama Pilar pagi hari ini di sesi kedua ini ya Sobat Buana. Setelah sesi pertama, Bila udah namanya Sobat Buana, semuanya dari jam 6 sampai jam 7. Bila kembali lagi di jam 7 ini sampai nanti jam 8 akan menemani Sobat Buana semuanya di pagi hari ini. Ya pastinya Sobat Buana pagi hari ini tuh tadi udah spill ya tema hari ini, yaitu siap sekolah, siap belajar, apa yang harus dipersiapkan. Selain barang-barang Sobat Buana, selain peralatan sekolah yang perlu disiapkan, juga bekal ke sekolah, yaitu apa Sobat Buana, bukan bekal makanan tapi tugas sekolah Sobat Buana. Nah ini dia nih yang ketinggalan dari tadi gitu ya, hal penting yang perlu disiapin ke sekolah gitu ya. Biasanya kalau anak-anak tuh masih disiapin sama ayah ibundanya gitu. Tapi kalau remaja-remaja nih sudah menyiapkan tugasnya secara mandiri. Masih banyak sekali remaja tuh yang sering banget ya, yang namanya lupa kalau enggak yang ngerjain tugas di sekolah. Nah itu pas di rumah, pas nata buku, apa enggak diingat-ingat gitu Sobat Buana. Nah kalau kamu boleh ceritain sama Bila di pagi hari ini, momen kamu waktu lupa ngerjain tugas, gimana perasaan kamu waktu nata buku, atau kamu enggak nata buku gitu ya Sobat Buana. Boleh banget gimana perasaan kamu waktu nata buku dan kelupaan gitu ya. Boleh banget ceritain sama Bila di pagi hari ini di 0563454545.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat. Bahkan, sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis. Sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut. Lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, Sobat Bahana, yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113.000 kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, Sobat Bahana, penanganan karhutlah tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, Sobat Bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutlah mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
4: Toko Udin Pojowatu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

Kembali di 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana kembali bersama Bila di pagi hari ini. Ini Bila dan Sobat Bahana dari jam 6 tadi ya sampai lalu jam 7.40-an. Sobat Bahana, Bila udah ngobrol sama Sobat Bahana banyak sekali, apalagi tentang persiapan untuk ke sekolah gitu ya. Mulai dari bunda-bunda yang nyiapin peralatan sekolah buat anak-anaknya, sampai remaja-remaja yang nyiapin peralatan sekolah hingga tugas-tugas nih. Banyak sekali momen lucu ya Sobat Bahana. Kadang tuh udah nyiapin peralatan sekolah, buku-buku di malam hari, besoknya ada aja yang ketinggalan gitu ya Sobat Bahana. Tentunya buku tugasnya gitu ketinggalan, padahal tuh udah dilihat juga jadwalnya gitu ya. Kadang saking padatnya kegiatan, saking sibuknya kita gitu ya, sampai kelupaan Sobat Bahana kalau ada yang namanya tugas. Nah, momen-momen kayak gitu gak mungkin gak pernah dialamin sama pelajar-pelajar ataupun anak-anak di SD gitu Sobat Bahana. Bahkan udah diteliti bundanya pun, bundanya ikut lupa juga ada ya Sobat Bahana yang kayak gitu. Jadi itu semua kalau menurut Bila memang momen lucu di dunia persekolahan sih Sobat Bahana. Bukan karena kita gak belajar ataupun kita gak mempersiapkan, karena ya namanya manusia ya Sobat Bahana. Nah, itu juga Sobat Bahana, selain yang tadi ketinggalan tuh satu buku tugas, kalau enggak buku paket, pulpen, pensil gitu Sobat Bahana, dan tas enggak mungkin ketinggalan ya. Tapi Sobat Bahana semuanya dari semua momen itu pastinya itu sangat membekas ya, apalagi buat Sobat Bahana semuanya yang terbilang udah mau berakhir, mau lulus sekolah gitu ya. Nah, momen-momen kayak gitu, tapi jangan sampai disengaja ya Sobat Bahana ditinggal gitu aja. Takutnya kalau di sekolah nggak jadi apa-apa gitu ya. Mulai dari buku yang ketinggalan, nanti nggak ngerjain tugas dimarahin guru atau gimana Sobat Bahana. Nah, itu kadang itu memang jadi momen yang lucu gitu ya kalau diingat-ingat. Ternyata dulu aku pernah sebandel itu ya, padahal kan nggak sengaja gitu ya, langsung dicap sama teman-teman kelas, oh ini bandel nih, nggak pernah belajar nih. Kadang tuh kayak gitu Sobat Bahana. Ada momen-momen lucu di mana di dunia persekolahan itu, mulai dari anak SD sampai SMA gitu Sobat Bahana. Dunia SMA, kadang tuh momen itu tuh gak pernah berhenti gitu. Ada aja teman kelas ataupun kita sendiri yang kayak gitu, udah belajar, udah nata buku, udah santai, udah tenang, tidur dengan tenang nih, berangkat sekolah dengan tenang, ternyata bukunya ada yang ketinggalan. Nah, kayak gitu Sobat Bahana, pastinya Sobat Bahana juga pernah merasakan ya. Apa rasanya Sobat Bahana kalau kayak gitu gitu ya? Yang pertama tuh mesti mikir Sobat Bahana, kayak perasaan udah dimasukin deh, perasaan udah dikerjain, udah ada di sini, kok tiba-tiba nggak ada gitu ya. Apakah bisa keluar dari tas sendiri gitu ya. Nah, kak, yang kedua memang, aduh, emang lupa gitu ya kalau ada tugas saking sibuknya, ataupun emang sengaja, tapi nggak mungkin ya kalau sengaja. Nah, menurut kamu gimana Sobat Bahana? Boleh banget ceritain sama Bila pagi hari ini nih di 0856 3454.

0: Yuk, rolling. Action.
1: Jadi ya, lagi. Roll dong.
2: Iya, tetap roll.
1: Dari depan aja ya, lipsingnya dari depan ya. Ini ya.
2: Dari depan.
0: Belum.
1: Sini aja biar dulu karena biar enggak terlalu aku bawa aja.
0: Ready?
3: Ready.
1: Semarang ya?
0: Pacitan, Mas.
1: Pacitan. Pacitan ya.
4: Ready.
0: Rolling.
1: Dari depan, Bim. Dari depan, Bim. Dari depan banget. Ready.
0: Rolling. Action.
1: Ya, ikut semua backing belakang.
2: Rolling.
1: Lagi. Dari depan lagi.

0: Sudah hadir Partistro by Timo Retail di Kota Ngawi. Pusat servis, aksesoris, dan spare part HP. Teknisi profesional dengan alat yang lengkap dan canggih. Ruang tunggu ber-AC, gratis wifi, gratis kopi, dan teh sepuasnya. Juga tersedia aksesoris, spare part HP, dan alat-alat servis yang lengkap dan terbaru. Tunggu apa lagi? Kunjungi cabang terbaru Partistro. Spesial untuk pendengar Radio Bahana, hanya dengan menyebutkan kode Sobat Bahana FM untuk mendapatkan potongan biaya Rp25.000 untuk semua jenis kerusakan. Dan potongan 25% untuk semua aksesoris HP. Kunjungi Partistro Ngawi di Jalan Ahmad Yani nomor 85 Ngawi 100 meter dari Toko Kartonyono. Partistro, belanja nyaman, garansi aman.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Buana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Buana, kembali bersama Bila di pagi hari ini. Ya udah nemenin Sobat Buana dari jam 6 tadi ya. Kita udah ngobrol banyak banget Sobat Buana, apalagi tentang persiapan ke sekolah gitu ya. Apa aja yang perlu disiapin, mulai dari barang-barang, keribetan bunda-bunda nih nyiapin barang-barang anaknya, ataupun tugas-tugas para pelajar yang biasanya tuh udah ditata sebenarnya bukunya, udah diinget-inget tugasnya, masih ada yang ketinggalan. Bahkan sampai barang kecil apa yang sering ketinggalan nih buat kamu para pelajar yang biasanya tuh bersekolah ya Sobat Buana. Nah itu semua menjadi momen-momen lucu di masa sekolah sih, malah menurut Bila Sobat Buana. Karena walaupun kadang kita tuh dibilang bandel ya Sobat Buana, karena banyak sekali barang ketinggalan, ataupun dibilang gak mempersiapkan pelajaran besok gitu ya, padahal aslinya gitu ya Sobat Buana, saking sibuknya atau gak ingetnya, ada aja yang ketinggalan kayak gitu. Jadi bunda-bunda sama ayah-ayah nih perannya penting banget nih, apalagi buat anak-anaknya, untuk membantu gitu ya, siap-siap apa aja peralatan yang bawa ke sekolah, hingga tugas apa aja gitu ya, peran pentingnya tuh penting banget. Nah buat Sobat Buana semuanya, ternyata juga berakhir sudah ya Sobat Buana siaran pagi bareng Bila di pagi hari ini nih. Bila mau pamit dulu, terima kasih buat Sobat Buana yang udah gabung gitu ya, semoga aktivitasnya lancar juga para pelajar dan bunda-bunda, semoga putra-putrinya juga lancar sekolahnya gitu ya, gak ada lagi barang-barang drama-drama yang ketinggalan gitu. Nah terima kasih Sobat Buana semuanya, Bila pamit dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Banjir bandang yang menerjang Pasaman Sumatera Barat menewaskan 1 orang. Sobat Bana, banjir bandang menerjang negeri Simpang Tonang, Kecamatan Dua Kutu, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Bencana itu dipicu hujan deras yang mengguyur wilayah Dua Kutu selama kurang lebih 4 jam, sehingga membuat debit air kedua sungai meningkat drastis dan meluap ke pemukiman warga. Luapan sungai Arek Karono dan Batang Jember ini merendam belasan rumah, rusak lahan pertanian dan juga fasilitas umum, hingga menyebabkan 1 orang warga dilaporkan hilang terseret arus deras. Sobat Bana, selain menyebabkan kerugian material yang cukup besar, bencana banjir itu menelan korban jiwa. Seorang warga bernama Amrianto dilaporkan hanyut dan hilang saat luapan sungai Arek Karono menerjang kawasan permukiman. Sobat Bana, seperti dikutip dari okzone.com hari ini, menurut Kalaksa BPBD Pasaman Mardianto, tim gabungan dari Basarnas, BPBD Pasaman, TNI, Polri, juga bersama warga setempat hingga kini masih menyisir aliran sungai Arek Karono dan area sekitar untuk pencarian korban. Sobat Bana, dampak luapan banjir ini tidak hanya merusak rumah, namun juga melumpuhkan sektor pertanian dan sarana air bersih warga sekitar. Warga yang terdampak banjir saat ini sangat membutuhkan uluran tangan atau bantuan darurat berupa sembako, makanan siap saji, juga penanganan pengerukan sungai guna mengantisipasi ancaman banjir susulan jika curah hujan kembali tinggi. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Banar, apa kabar? Awal pekan hari ini mudah-mudahan semangatnya udah full tanki gitu ya. Untuk bisa jadi modal nih, berjuang lagi meraih apa yang menjadi targetnya di hari ini Sobat Banar di Senin 21 September, oke. Lila Bana dari Trunajaya 119 Ngawi siap menemani apapun aktivitas kamu. Silakan menikmati juga ngopi spesialnya selama 2 jam ya, sampai jam 10 pagi. Sini ada beberapa info catatan sejarah, info-info update lain. Terus Sobat Bana juga bisa banget berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu. Dan silakan nih bisa memberikan tanggapan atau komennya. Untuk pagi hari ini lagi kita hadirkan satu topik lagi gitu ya. Setiap harinya kita bakal hadirkan satu topik. Dan kali ini Sobat Bana, kalau menurut kamu apakah kesiapan belajar itu hanya soal buku dan perlengkapan sekolah saja nih? Oke, kita tunggu di sini tanggapan atau komennya. Silakan bisa share di Ngopi Spesial.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

Sebuah badannya ada 3.850 korban dan 601 operasi SAR ya. Ini hanya dalam 9 bulan pertama di tahun 2026. Nah, realitanya memang laut kita nih Sobat Bana tidak sedang baik-baik saja gitu loh. Tragedi KM Mutiara Sentosa 2 sampai KMP Virgo Transport 8 nih ya di Masa Lembu. Nah, itu membuktikan kalau kecelakaan laut bukan lagi soal bukan lagi sekedar soal cuaca buruk saja Sobat Bana, tapi juga ada PR besar gitu di faktor si keeping audit kelayakan hingga keputusan regulasi keselamatan gitu. Nah, Sobat Bana, gimana mungkin punya pengalaman juga nih naik moda transportasi laut gitu ya. Gila bayangannya aja serem banget gitu. Oke, tapi ini nanti bisa simak ya ulasan mendalamnya di Spektrum Radio Jatim yang bakal kita tayangkan hari ini di Senin 21 September ini serentak di 87 radio atau semua anggota radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia atau PRSSNI Jawa Timur. Nah, Sobat Bana bisa simak di sini ya di 104,5 FM atau streaming di www.banafmngawi.com dan bisa juga melalui radio visual kita ini di X-Space Radio ya, aplikasinya X-Space Radio gitu. Oke, Sobat Bana, baik tanggal 21 September ini menyimpan banyak catatan sejarah atau momen penting yang terjadi bukan cuma di tanah air saja Sobat Bana, tapi juga di berbagai belahan negara yang lain ya. Di info-info catatan sejarahnya kita bakal share juga, tapi Lila mau ngingetin dulu Sobat Bana, silakan nih berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu. Sekedar mau kasih info situasi lalu lintas saat ini, boleh. Kondisi cuaca, boleh. Kondisi jalan mungkin atau ada hal-hal lain yang terjadi gitu. Silakan nih bisa kirim informasinya lewat pesan teks, voice note, atau kalau lebih afdol sih videonya ya, kirim ke 0856345454545. Nah, sebelum menyusuri jejak sejarah hari ini, Lila juga mau ingetin Sobat Bana, kita udah buka kesempatannya nih untuk kamu yang pengen ngobrolin, pengen kasih pendapat untuk topik kita hari ini gitu. Sobat Bana, kalau menurut kamu, apakah sekolah itu hanya sekedar buku dan peralatan sekolah saja nih? Gimana kalau menurut kamu? Silakan deh bagi pendapatnya di sini ya. Kita tungguin juga, bisa di-share di 0856345454545, bisa lewat medsosnya Bana atau di chatroom yang ada di radio visualnya Bana gitu. Baik, Sobat Bana, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting terjadi di tanggal 21 September. Di antaranya ada kelahiran Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, kemudian gempa bumi magnitudo 7,3 yang pernah mengguncang Cici Taiwan juga ya. Nah, perjalanan hari ini kita akan mulai dengan akhirnya salah satu atau seorang politikus Jepang yang pernah juga menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang ya, Shinzo Abe Sobat Bana. Ini politikus Jepang yang menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang pada 26 September 2006 hingga 26 September 2007. Hanya satu tahun nih. Sebelumnya dia adalah sekretaris kabinet Jepang di dari Perdana Menteri Junichiro Koizumi ya. Sejak pengunduran diri pendahulunya Yasuo Fukuda dari Sobat Bana perebutan jabatan presiden partai, dan dia ini menjadi kandidat utama untuk menggantikan Koizumi saat Perdana Menteri itu pensiun pada September 2006. Nah, ia mengumumkan pencalonannya sebagai Perdana Menteri pada 1 September 2006, kemudian dilantik pada 26 September. Saat masa pemerintahnya sebagai Perdana Menteri hampir mencapai setahun, Sobat Bana, Abe ini mengumumkan pengunduran dirinya di 12 September 2007. Tapi ia terus menjabat hingga penggantinya Yasuo Fukuda ini terpilih ya sebagai Ketua LDP pada 23 September 2007. Ini sebelum terpilih sebagai Perdana Menteri Jepang di 25 September 2007. Nah, Sobat Bana, Yasuo Fukuda sendiri mulai menjabat dan mengumumkan susunan kabinet pada keesokan harinya di 26 September
2007.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
6: kok, Pak? Tentang topu, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
5: kuwi. Lah carane nganggo?
6: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
5: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
6: Iki wis tak delok jios tenan bune.
5: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
6: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
7: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
8: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong Paron Ngawi.
7: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedungprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Ajang olahraga terbesar se-Asia, Asian Games AIC Nagoya 2026 sudah mulai digelar sejak tanggal 19 September kemarin ya. Nah, hari ini Sobat Bahana, ini kontingen Indonesia menghadapi agenda padat. Dijadwalkan turun pada 15 cabang olahraga yang pertandingannya ini tersebar di AIC, Tokyo, dan juga Gifu. Sebenarnya pertandingan Indonesia juga berlangsung sejak pagi sampai malam hari nanti dengan cabang yang dimainkan diantaranya ada wushu, kemudian soft tennis, karate, menembak, ada juga renang, voli pantai, hoki, basket 3x3 dan juga basket putri Sobat Banana. Nah, soft tennis nih ya menjadi salah satu cabang olahraga yang memiliki agenda cukup banyak di wilayah AIC. Dan Indonesia menurunkan wakil pada nomor bergu putra, bergu putri sampai ganda campuran. Sobat Banana, pasangan Rizky Zami Febrian Alif Nafiah. Nah, ini akan menghadapi wakil Chinese Taipei dan Pakistan di nomor ganda campuran, sementara Fernando Sanger juga yang berpasangan dengan Siti Nur Arashi ini dijadwalkan bertemu dengan pasangan Laos, Kamboja dan juga Jepang. Sobat Bana, sementara juga di cabang wushu Indonesia ini menurunkan sejumlah nomor juga ya, di antaranya ada Chang Huan Putri, Eji Kwan Putra Putri kelas 60 kg Putra Putri dan juga 65 kg Putra Sobat Bana. di nomor pertarungan Indonesia. Wakil Indonesia ini di kelas 60 kg putri akan berhadapan dengan wakil dari Kirgistan. Di wakil kelas 65 kg putra dijadwalkan menghadapi atlet dari Kazakhstan, Sobat Bana. Nah, agenda lain juga datang dari ini ya, cabang olahraga karate. Indonesia ini menurunkan sejumlah nama, Sobat Bana, seperti Komang Sudarnita, ada Niketut Maharani, Muhammad Negara, terus Christopher Edward Setia Budi, dan Cindy Markas Putri Citra. Kemudian di para karateka Indonesia ini akan menghadapi sejumlah wakil dari sejumlah negara gitu, di antaranya Sri Lanka, Jepang, Singapura, dan juga Korea Selatan, Qatar, dan Bahrain. Di cabang basket, Sobat Bana, tim putri Indonesia yang diperkuat Dewa Ayu Made Sriarta dan rekan-rekan ini bakal menghadapi Cina di pertandingan grup A ya. Basket 3x3 putri Indonesia ini masih menjalani fase grup dan dijadwalkan bakal menghadapi Singapura dan Korea Selatan di hari ini juga. Nah, untuk cabang menembak, Sobat Bana, turut menjadi bagian dari agenda Indonesia ya. Ada Anang Febrian, Fatur Gustavian, Kanurian Algos. Nah, ini bakal tampil di nomor senapan angin 10 meter beregu putra. Indonesia juga menurunkan atlet pada nomor senapan angin 10 meter individual putra. Sementara Yebima Natalia Sinaga ini bakal bertanding pada nomor skit putri. Sobat Bana, di wilayah Tokyo sejumlah perenang dari Indonesia juga sudah memulai perjuangan di beberapa nomor nanti ya. Terus di nomor di beberapa nomor di cabang olahraga renang, Sobat Bana, yang pasti di Asian Games ini mempertandingkan 41 cabang olahraga dengan sekitar 15.000 atlet dari 45 negara di wilayah Asia, termasuk dari Indonesia.
3: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
10: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris.
3: Flash News.

0: SBS 뉴스.
1: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Jenazah warga negara Indonesia korban dugaan pembunuhan di Armenia tiba di Makassar. Sobat Bana, suasana duka menyelimuti kedatangan jenazah Valen Alexi Tambuto, warga negara Indonesia yang menjadi korban dugaan pembunuhan di Armenia. Jenazah konsultan teknologi informasi ini tiba di rumah persemayaman di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu 20 September kemarin. Sobat Bana, jenazah Valen langsung dibawa dari Terminal Kargo Bandara Internasional Sultan Hasanuddin menuju rumah persemayaman yang berlokasi di rumah sakit Grestelina Jalan Legend Herstaning, Kota Makassar. Valen merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Jenazahnya akan dimakamkan di Pemakaman Umum Kristen Panara, Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada hari ini, Senin 21 September. Sobat Bana, sebelum dipulangkan ke Indonesia, jenazah Valen ini sempat tertahan di Armenia selama kurang lebih 2 bulan. Proses pemulangan jenazah ini membutuhkan waktu karena berkaitan dengan penanganan hukum serta koordinasi antar negara. Sobat Bana, keluarga mendapatkan informasi Valen ditemukan meninggal dunia di kamar tempat tinggalnya di Armenia pada 15 Juli 2026, dan saat ditemukan terdapat sejumlah tanda yang menimbulkan dugaan adanya tindak kekerasan. Kasus dugaan pembunuhan terhadap WNI ini masih dalam tahap penyelidikan pihak berwenang di Armenia. Keluarga mengaku belum mendapatkan informasi resmi secara lengkap mengenai perkembangan penanganan kasusnya. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Buana, kalau ngomongin soal sekolah gitu, nah kalau menurut kamu, apakah sekolah itu hanya sekedar buku dan peralatan sekolah saja, atau seperti apa sih gitu belajar itu ya? Oke, silakan nih kasih tanggapan atau komentar kamu bisa di 0856345545, bisa lewat medsos ya Bahana, di chat radio visualnya Bahana juga bisa banget, silakan ya, kita angkat nanti di sesi yang kedua khusus ngomongin topik kita hari ini gitu. Baik Sobat Bahana, jangan lupa juga di jam 9 pagi ada Spektrum Radio Jatim yang kembali menyapa Sobat Bahana gitu. Kali ini nanti bakal mengupas ini ya Sobat Bahana, alarm merah dari laut kita. Karena 9 bulan di tahun 2026 sudah ada 3.850 korban dan 600 operasi SAR yang sudah dilakukan. Yang terakhir Sobat Bahana kemarin, bukan yang terakhir sih, tapi barengan itu ada beberapa kejadian, tapi yang paling besar mungkin ya yang menimpa KMP Virgo Transport 8 yang sampai saat ini Sobat Bahana untuk korbannya juga masih dalam pencarian ya, tersisa 125 kalau nggak salah ya, masih dalam pencarian. Baik Sobat Bahana, kita ini lagi apa namanya, menyusuri gitu jejak sejarah lagi momen penting yang terjadi di tanggal 21 September ya Sobat Bahana. Kira-kira ada kejadian apa lagi nih? Nah, terjadi peristiwa gempa bumi berkekuatan 7,3 ya, yang mengguncang Cici Sobat Bahana, Republik Tiongkok. Ini di 21 September tahun 1999 ya, gempa bumi Cici gitu yang terjadi di Cici Nantau Republik Tiongkok dengan magnitudo 7,3. Nah, episenternya ini terletak di garis lintang 23,85 derajat lintang utara dan garis bujur 120,82 derajat ya, sebelah barat daya Danau San Mun. Kedalaman gempanya 8,0 km. Gempa ini menewaskan 2.416 orang dan 11.441 lebih gitu ya yang mengalami luka-luka. Nah, itu peristiwa bencana Sobat Bahana di tanggal 21 September 1999, gempa 7,3 yang mengguncang wilayah Cici Nantau Republik Tiongkok.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
8: Sobat Bahana, tanggal 21 September ini juga diwarnai dengan beberapa peringatan momen penting ya, hari unik juga Sobat Bahana yang diperingati di tanggal 21 September. Di antaranya hari ini menjadi peringatan Hari Alzheimer Sedunia nih Sobat Bahana. Peringatan Hari Alzheimer ya, ini menjadi kampanye untuk menyatukan upaya global dalam meningkatkan kesadaran dan juga menantang stigma seputar penyakit Alzheimer. Sobat Bahana, Alzheimer ini adalah salah satu bentuk demensia yang mempengaruhi ingatan dan juga mengganggu fungsi sehari-hari gitu loh. Nah, penyakit ini bertanggung jawab atas sekitar 60 hingga 80% ya kasus demensia gitu. Nah, orang pertama kali yang mengidentifikasi penyakit ini adalah seorang psikiater Jerman bernama Alois Alzheimer yang namanya ini kemudian digunakan untuk menamai penyakit itu Sobat Bahana ya. Nah, Alois ini mendeteksi penyakit itu ketika sedang merawat seorang wanita Jerman tahun 1901. Sobat Bahana, Alzheimer ini kerap dianggap sebagai penyakit keluarga karena memang dampaknya itu pada orang-orang terdekat penderita gitu. Dan penyakit ini bahkan juga termasuk penyebab kematian utama loh di Amerika Serikat sana ya. Hingga saat ini dokter belum menemukan tindakan pencegahan ataupun obat untuk penyakit Alzheimer ini Sobat Bahana. Tapi perkembangan penyakit ini disebut-sebut tidak dapat diperlambat ya. Di tahun 1984 didirikanlah Alzheimer Disease International yang bertugas mendukung para korban untuk dan juga melakukan sosialisasi untuk mendidik masyarakat gitu. Nah, lembaga itu juga mendorong untuk mempercepat kebijakan tentang penyakit Alzheimer. Sobat Bahana, Alzheimer Disease International atau ADI ini memperkenalkan Hari Alzheimer Sedunia di Edinburgh dalam konferensi tahunan mereka di tanggal 21 September 1994. Nah, penetapan itu sekaligus menandai 10 tahun keberadaan organisasi ini ya. Lembaga ini bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan Hari Alzheimer Sedunia dan Bulan Alzheimer di seluruh dunia. Mereka bekerjasama dengan organisasi dan juga asosiasi anggota untuk menggelar acara guna mendorong kesadaran kolektif masyarakat gitu Sobat Bana terhadap penyakit Alzheimer.
9: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
10: Halo.
9: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
10: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
9: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
10: Mau.
9: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
10: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
9: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
10: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
11: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
10: Nutrisi langkahku.
9: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
1: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia beberapa macam ikan yang hidup di air tawar. Pertama adalah famili ikan bertulang, tertua yang masih hidup. Mereka hewan asli sungai, danau, dan pantai di subtropis, iklim sedang, dan subarktik sepanjang Eurasia dan Amerika Utara. Kedua, lamprey laut. Lamprey laut adalah lamprey, parasit yang berasal dari belahan bumi utara, kadang-kadang disebut sebagai ikan vampir. Di habitat aslinya, lamprey laut berevolusi bersama dengan inangnya, dan inang tersebut mengembangkan resistensi terhadap lamprey laut. Ketiga, tinca-tinca. Tinca-tinca adalah ikan air tawar dan air payau dari Ordo Cypriniformes yang ditemukan di seluruh Eurasia, dari Eropa Barat termasuk Kepulauan Inggris di timur, hingga Asia hingga Sungai Eb dan Sungai Yenisei. Keempat, Anguillida. Anguillida adalah famili ikan sidat yang hidup di air tawar. Bentuk tubuh dari tiap spesies pada famili Anguillida memanjang dan mirip seperti ular. Bagian tubuh luar pada famili Anguillida memiliki siri, punggung, ekor, dan dubur yang panjang membentuk pinggiran yang terus-menerus.
1: Baik Sobat Bana, jangan kemana-mana. Di jam 9 pagi bisa simak lagi Spektrum Radio Jatim. Habis itu kita kumpul lagi ya di Ngopi Spesial. Jangan lupa nih kasih tanggapan atau komennya. Menurut kamu belajar atau sekolah itu apakah hanya sekedar buku dan peralatan sekolah saja? Nah, kita tunggu di sini di Ngopi Spesial.

Kalau diperlakukan gak adil kayak gini, saya udah biasa. Tapi saya gak nyangka, kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami, 104,5 FM Bahana Radio.
1: Semua lewat radio Bahana FM.
2: Saatnya kita ikuti Spektrum PRSSNI Jawa Timur.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Siarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Keselamatan pelayaran sedang menjadi sorotan. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Badan SAR Nasional atau Basarnas mencatat 601 operasi SAR kecelakaan kapal laut dengan 3.607 korban. Sebanyak 239 orang meninggal dan 203 lainnya dinyatakan hilang. Belum usai duka tragedi yang menimpa KM Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan Sumenep pada Agustus lalu, kapal motor penyeberangan atau KMP Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin tenggelam di perairan Masa Lembu pada 13 September 2026. Hingga 15 September, 108 orang berhasil diselamatkan, 6 orang ditemukan meninggal dunia, dan sekitar 129 orang masih dinyatakan hilang. Jika digabungkan, maka kasus kecelakaan kapal mulai September 2026 mencapai total korban 3.850 orang. Korban meninggal dunia pun menjadi 245 orang dan 332 masih hilang. Angka ini tentu menjadi alarm serius bagi keselamatan perjalanan laut di Indonesia. Bagi keluarga korban, pencarian belum berakhir. Salah satunya Freddy Manuhua, warga Kabupaten Mojokerto, kak kandung Stevi Manuhua, kru musik KMP Virgo Transport 8 yang kini masih belum ditemukan dalam upaya pencarian oleh tim evakuasi Basarnas. Dia mengaku pasrah dengan kemungkinan terburuk mengingat belum ada lagi temuan korban. Namun, harapan agar jenazah Stevi ditemukan tetap ada.
2: Di kandung saya yang bungsu, dia player keyboard di kapal. Kalau cuti juga dia ke rumah, enggak kemana-mana.
3: Komunikasi pasandar di Surabaya, setelah ini tidak ada kabar lagi sampai sekarang. Belum ada masuk. Saya masih tunggu dari pihak yang bersangkutan untuk ngasih info ke kita. Semoga bisa ditemukan. Apapun keadaannya, saya harap bisa ditemukan. Mudah-mudahan yang terbaik nanti bagaimana. Yang pasti kita nggak mau ada musibah, kan kita tidak mau. Dan bisa adik saya kembali apapun keadaannya kami terima.
1: Dari sisi keselamatan kapal, perhatian juga tertuju pada kemampuan kapal menghadapi kondisi laut. Berdasarkan kronologi tenggelamnya KMP Virgo Transport 8 seperti yang dituturkan oleh beberapa korban selamat kepada media massa, pakar hidrodinamika Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS, Profesor Ketut Arya Priyautama menganalisa dugaan penyebabnya.
4: Dari sudut pandang hidrodinamika kapal, itu paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan. Jadi kapal sampai terbalik berarti yang kita sebut stabilitasnya itu gagal atau runtuh. Hal ini dimungkinkan oleh paling tidak ada dua hal. Kalau dikatakan tidak ada kebocoran, tapi ada kemungkinan air itu masuk ke dalam kapal. Nah, bagaimana dia bisa masuk itu? Nah, itu yang harus diselidiki. Ini tugas KNKT. Di banyak kasus kecelakaan kapal di Indonesia yang pernah saya pelajari dari report KNKT, salah satunya adalah pintu rampah entah itu tidak tertutup atau tidak kedap. Kemungkinan terus masuk, kemudian ada bukaan-bukaan tertentu di deck itu, di geladak kendaraan yang seharusnya tertutup, itu masih terbuka air kemudian masuk ke sana. Karena continuous begitu. Sehingga menggenangi ruang mesin dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan adanya efek sloshing. Yang menjadi masalah ini kejadiannya cukup cepat. 4 jam sudah dilaporkan. Kedua kemungkinan besar adalah bahwa kapal ini kan mengangkut kendaraan. Saya membaca laporan bahwa jumlah kendaraan yang diangkut itu cukup banyak. Dan dugaannya yang saya perkirakan, dia tidak diikat atau dileasing. Kalaupun diikat, dia tidak sempurna atau bagus, sehingga ketika ada laut bergelombang, dia bergeser. Nah, pergeseran menyebabkan kesetimbangan kapal terganggu. Tinggal ke arah mana dia bergeser, kemudian dia menjadi cepat terbalik. Nah, apalagi ada dua kejadian. Ada air masuk, kemudian ada ruang di bawah terbuka, lalu ada pergeseran. Nah, itu yang akhirnya bisa mempercepat. Saya melihat dua itu. Karena tidak ada kebocoran, kapal tidak menabrak sesuatu.
1: Profesor Ketut Arya Priyautama lantas menyoroti pentingnya aspek seakeeping, yakni kemampuan kapal untuk tetap aman dan terkendali saat menghadapi gelombang dan kondisi laut.
4: Nah, dalam kes KMP Virgo ini, saya memiliki suatu pertanyaan sebenarnya. Bahwa KMP ini selain umur, memang itu sudah cukup lama, regulasi yang menetapkan mestinya alarming, putusan harus hati-hati. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya adalah kapal itu kan dibeli dari Jepang. Memang negara kepulauan, tapi jarak antar pulaunya beda dengan di Indonesia. Jepang praktis perairannya lebih dekat, misalkan Pulau Honshu, Shikoku, atau dengan pulau yang paling atas, itu relatif lebih dekat. Beda dengan dari Jawa ke Kalimantan yang cukup jauh. Dengan risiko ada angin kencang, mungkin juga ombak. Saya tidak paham apakah pada saat kapal itu dibeli, selain dia memastikan kecepatan dinasnya tercapai, ada tidak analisis si keeping tadi? Kapal sebenarnya layak tidak dioperasikan di Laut Jawa? Kenapa saya perlu bertanya seperti itu? Kapal yang dibeli dari Jepang atau Korea, itu kan tidak ada di negara empat musim. Biasanya dinding itu kedap. Nah, di Indonesia, kemudian dibuat banyak bukaan. Nah, kenapa dibuka? Tentu ada beberapa pertimbangan. Bisa mengurangi gross storage, bisa mengurangi pajaknya. Yang terpenting, kemudian adalah untuk menghemat energi. Jadi, dengan ada bukaan, akan ada dingin masuk, orang juga bilang ISIS, sehingga mengurangi pemakaian AC. Ini untuk kapal-kapal seperti ferry. Kalau kapal standar penumpang seperti punya Pelni, mungkin lain kriterianya, apalagi belinya dari Jerman. Dugaan-dugaan itu membuat analisis si keeping ini sangat penting, sangat krusial. Saya melihat, kemungkinan besar tidak dilakukan. Di perguruan tinggi yang belajar perkapalan, para profesor yang lain di kampus kan sangat paham. Itu mungkin perlu diambil case pengamatan menyeluruh dalam teknis perkapalan dan administrasi. Apakah sudah memenuhi standar dari IMO atau tidak? Nah, kalau tidak, nah itu kita bercatatan tentunya. Dan mungkin kapal-kapal lain juga perlu dikaji.
1: Persoalan keselamatan kapal juga mendapat sorotan dari lembaga parlemen. Anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto juga turut mendesak Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh kapal, terutama untuk memastikan kondisi dan kelayakannya.
5: Audit menyeluruh ini bukan hanya kalimat-kalimat indah. Setiap kita sampaikan, wah semuanya seolah-olah berempati, bersimpati. Tapi kenapa kejadian-kejadian ini terjadi? Seperti data kami, Virgo ini kan, maaf, impor usia sudah 38 tahun. Antara peraturan Menteri Perdagangan, impor itu paling lama usianya 15 tahun. Dari hulu hilirnya kita selesaikan. Kapal datang ke sini, seperti apa? Ini sudah menyalahi prosedur gitu loh. Kalau sudah 38 tahun masih kita beli, tolong diaudit menyeluruh seluruh kapal yang ada di Indonesia. Usianya seperti apa? Kondisi kelaikannya seperti apa? Sampaikan ke kami. Oh ternyata misalnya kita punya 2.000 kapal. Yang lain hanya 1.000. Ya sudah, yang 1.000 yang nggak bisa dipakai. Jangan karena resiko nanti pelayanan kepada publik terhambat. Nah ini kan alasan-alasan klasik. Kalau nggak kita dorong dengan ketegasan yang kuat, political will kita tidak tegas,

0: ada laporan kaitan dengan kapal. Jadi artinya menurut saya itu ada lenggang. Nah, menurut saya di regulasi ini permennya ada kontradiktif dengan undang-undang. Ke undang-undang kan jelas SOP-nya SPP yang dikeluarkan betul-betul ready. Seperti baik alarm darurat seperti apa, life jacket-nya, skocinya siapa atau enggak, radio komunikasi ada apa enggak, emergency power-nya seperti apa, kompetensi awaknya seperti apa, sendur menghadapi cuaca seperti apa, stabilitas seperti apa, sistem kedapnya seperti apa. Ini kan harusnya clear semua. Kalau kelalaian hati-hati gitu loh. Saya takut rakyat akan menuntut negara. Dukung 2359, sekarang 474 di KUHP yang baru. Kalau kelalaian itu ya pidana gitu loh.
1: Peringatan Hari Perhubungan Nasional tanggal 17 September lalu menyisakan duka dari peristiwa kecelakaan kapal yang tak boleh hanya menjadi angka dalam laporan. Ada keluarga yang kehilangan sanak saudara, dan ada tuntutan agar setiap kapal wajib benar-benar memenuhi standar keselamatan, serta seluruh pihak menjalankan aturan yang berlaku. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana, dan saya Nurul Zain, sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Didukung penuh oleh

0: Hiburan, hiburan.
1: Terima kasih. Anda baru saja menyimak Spektrum PRSSNI Jawa Timur. Jangan lewatkan ajang ini setiap hari Senin jam 9 pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: 104,5 FM Banner Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Saat pagi Sobat Banner, Nina masih di sini ya, terus menemani kamu menikmati ngopi spesial pagi hari ini di edisi Alpekan Senin 21 September gitu. Ya Sobat Banner, hari ini kita bakal ngobrolin bakal ngobrolin tentang yang deket banget sih sebenarnya dengan kehidupan kita gitu, dengan kehidupan putra-putri kita yang menjadi tumpuan masa depan gitu kan. Ini tentang sekolah nih Sobat Bana gitu ya. Kalau menurut kamu nih Sobat Bana, apakah kesiapan belajar itu hanya soal buku dan perlengkapan sekolah saja? Nah itu dia bakal kita obrolin pagi hari ini. Silakan deh bisa kasih tanggapan atau komennya di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bahana atau di chatroom nih di Radio Visionnya Bahana di aplikasi Space Radio.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Seratus buat koma 5 FM Bana Radio Sobat Bana kontingen Indonesia ini yang pasti masih berpeluang ya untuk menambah koleksi medali di hari ini di ajang Asian Games 2026 hari ini 21 September. Nah, Sobat Bana, per jam 8 pagi tadi gitu ya, Indonesia ini masih berada di posisi yang ke-12 klasemen sementara perolehan medali di Asian Games 2026. Untuk 5 terbesar per hari ini Sobat Bana, China ini sudah mendapatkan 11 emas, 6 perak, 3 perunggu ya di posisi pertama. Kemudian menyusul Jepang di posisi kedua, 6 emas, 7 perak, 7 perunggu. Korea Selatan di peringkat ketiga, 4 emas, 3 perak, 7 perunggu. Kazakhstan Sobat Bana ini di peringkat keempat dengan 4 emas, 2 perunggu. Satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang masuk 5 besar jam 8 pagi tadi Sobat Bana ada Thailand yang memperoleh 3 medali emas, 1 perak dan 4 perunggu. 1 emas dan 1 perak saja gitu ya. Dan Indonesia ini masih berada di peringkat ke-12 dengan 1 perak dan 5 perunggu gitu. Tapi Indonesia masih punya banyak agenda pertandingan di hari ini Senin 21 September dengan untuk menambah pundi-pundi medali bagi merah putih gitu ya. Sejumlah atlet juga sudah tampil sejak pagi tadi Sobat Bana. Sementara beberapa pertandingan penting baru berlangsung nanti sore sampai malam hari gitu. Baik Sobat Bana, itu dia klasemen sementara ya perolehan medali di ajang Asian Games 2026. Mudah-mudahan Indonesia nanti bisa kembali menambah pundi-pundi medalinya, bisa bergerak naik ya untuk posisinya gitu. Karena ini baru berapa hari gitu. Tapi gak boleh baru berapa sih, semuanya memang harus digenjot dari awal gitu loh ya. Baik Sobat Bana, kita kembali di ngopi spesial pagi hari ini. Dan ini silakan nih yang pingin berbagi tanggapan atau komennya, kita tungguin di 085634545 bisa lewat medsosnya Bahana atau di chatroom di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi Express Radio gitu. Sobat Bana, apakah siapan belajar itu hanya soal buku dan perlengkapan sekolah saja? Karena menurut berbagai kajian pendidikan ya, kesiapan belajar itu juga dipengaruhi oleh tidur yang cukup, kemudian sarapan bergizi, kondisi emosi anak, dukungan keluarga, dan lingkungan belajar yang nyaman gitu loh. Jadi perlengkapan penting tetapi bukan satu-satunya penentu semangat dan prestasi belajar gitu ya. Ada beberapa hal yang terbukti mendukung kesiapan belajar. Sobat Bana, kalau tadi ada tidur yang cukup ya. Nah, anak usia sekolah ini umumnya membutuhkan waktu tidur itu 9-11 jam tidurnya agar konsentrasi dan daya ingatnya tuh lebih optimal. Kemudian untuk sarapan nih penting banget ya. Anak yang sarapan ini cenderung lebih fokus Sobat Bana saat mengikuti pelajaran pagi dibandingkan berangkat sekolah tanpa makan gitu. Untuk dukungan orang tua ini juga berpengaruh banget ya. Kebiasaan sederhana seperti menanyakan kabar sekolah atau menemani belajar. Nah, ini tentu saja bisa meningkatkan motivasi anak Sobat Bana. Artinya, siapan belajar itu dimulai dari rumah ya. Bukan hanya dari isi tas sekolahnya. Bukan hanya dari isi kantongnya saja. Tapi kalau kantongnya juga nggak diisi, motivasi anak juga berkurang. Ini salah satu yang gak boleh dilupakan juga gitu. Baik Sobat Bana, kita masih pingin dengar tanggapan atau komentarnya. Pokoknya masih kita tunggu di sini ya, di 085634545 bisa lewat medsosnya Bana atau di chatroom yang ada di radio visualnya Bana di aplikasi Express Radio. Apakah kesiapan belajar itu hanya melulu soal buku dan peralatan sekolah? Nah, kita tunggu nih tanggapan atau komentar kamu di Ngopi Spesial.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: SBS 뉴스.
1: 102,5 FM Sobat Bana. Eugenia raih perunggu dari WUSU dan Indonesia kini sudah mengoleksi 6 medali. Sobat Bana, Indonesia kembali menambah medali di Asian Games 2026 kali ini dari cabang olahraga WUSU melalui Eugenia Diva Widodo. Eugenia meraih medali perunggu nomor cangkuan putri setelah mencatatkan nilai 9,706 pada final di IG pada Senin 21 September pagi ini. Hasil itu menempatkan Eugenia di posisi ketiga. Medali emas diraih atlet Hong Kong Sam Hui Lydia, sedangkan perak ini menjadi milik dari atlet Macau So Choman. Sobat Bana, tambahan medali dari Eugenia ini membuat Indonesia kini mengoleksi 6 medali di Asian Games 2026 dengan rincian 1 perak dan 5 medali perunggu. Satu-satunya medali perak Asian Games 2026 sejauh ini dipersembahkan oleh Sumaya dari tekbol nomor tunggal putri. Sementara Sobat Bana, 5 perunggu lain ini diraih Seraf Narusirga dari WUSU, Yoga Adhika Putra dari tekbol, tim soft tennis Belgu Putra, Laisa Al-Humaira Lubis dari karate, dan juga Eugenia dari WUSU. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bana, sekali lagi menurut beberapa kajian pendidikan, kesiapan belajar itu juga dipengaruhi oleh tidur yang cukup, sarapan bergizi, dukungan keluarga, lingkungan belajar yang nyaman gitu ya. Jadi perlengkapan memang penting, buku perlengkapan sekolah itu memang penting gitu ya. Tapi bukan satu-satunya penentu semangat dan prestasi belajar gitu loh. Oke, Sobat Bana, tapi kalau menurut kamu gimana nih? Apakah kesiapan sekolah itu hanya sekedar buku dan perlengkapan sekolah yang lain gitu? Kita tunggu tanggapan atau komennya di sini ya. Silakan di 0856345445 bisa lewat medsosnya Bahana atau di chatroom nih yang ada di radio visualnya Bahana di aplikasi Xpace Radio. Halo Ibu Rizka, selamat pagi. Enggak sih, kalau cuma sekedar buku dan perlengkapan sekolah mah itu masih kurang banget ya kalau menurut saya gitu. Berangkat sekolah, kalau buat saya perut anak nggak boleh lapar, jadi mesti sarapan dulu gitu ya Bu ya. Biar iya, kalau sarapan ini fokus belajarnya ini lebih terjaga gitu ya Ibu ya. Oke, terima kasih nih Ibu. Terima kasih sudah gabung, kasih tanggapan atau komennya di sini gitu. Selamat pagi Pak Dedi. Kalau menurut saya enggak sih Mbak. Mengantar anak sambil ngobrol 5 menit di motor ini bisa membuat anak tuh lebih percaya diri loh Mbak. Jadi dia tuh ngerasa orang tuanya peduli gitu sama belajarnya di sekolah. Oh iya, ini berarti dukungan keluarga gitu ya Pak Dedi ya. Oke deh, terima kasih Pak Dedi. Yang lain nih Sobat Bana, silahkan bisa di-share lagi tanggapan atau komennya di 0856345445 bisa lewat medsosnya Bahana atau di chatroom ya yang ada di radio visualnya Bahana ini melalui aplikasi Xpace Radio.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat. Bahkan, sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis. Sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut. Lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, Sobat Bahana, yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113.000 kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, Sobat Bahana,

0: penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, sewaktu tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutla mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Hai Sobat Bana, masih ada waktu 14 menit lagi di ngopi spesial pagi hari ini. Dila juga masih tunggu nih, menurut kamu kesiapan sekolah itu apa hanya tentang buku dan peralatan sekolah yang lain saja gitu Sobat Bana? Boleh dong bisa di sini ya, di 0856345445 bisa juga lewat medsosnya Bana. Ini radio visualnya Bahana juga bisa banget gitu loh. Sobat Bahana, biasanya kalau setiap datang tahun ajaran baru gitu kan, ibu-ibu, orang tua terutama ibu nih yang sibuk banget gitu ya, mempersiapkan semuanya, seragam sekolah, buku, terus tas gitu, sepatu, peralatan-peralatan yang lain gitu Sobat Bahana ya. Tapi benar nggak sih, kalau menurut kamu gimana kesiapan belajar itu, apakah hanya soal buku dan perlengkapan sekolah saja? Karena nyatanya banyak faktor juga yang berpengaruh gitu, oke? Okay? Kita bacain dulu aja yang sudah masuk nih, selamat pagi dulu. Siapa tadi? Oh, Mbak Nisa ya. Mbak Nisa, makasih banget. Enggak dong. Peralatan sekolah itu satu dari sekian banyak faktor yang membuat anak itu siap untuk belajar di sekolah gitu. Yang paling penting menurut saya itu adalah kesehatan mental. Anak tuh perlu merasa didengar gitu, bukan hanya disuruh belajar. Ini menurut Mbak Nisa ya. Setuju banget sih. Seberapapun mewahnya, seberapapun bagusnya peralatan sekolah yang dimiliki, tapi kalau kita nggak memperhatikan kesehatan mentalnya juga kan, anak ini jadi nggak full konsen juga kan di sekolah gitu. Jadi nih ya, kadang-kadang sebagai orang tua perlu juga nih mendengar apa sih sebenarnya yang terjadi pada anak. Mereka pengen cerita apa gitu ya, biar kita tahu apa yang terjadi di sekolah dan bisa memberikan dukungan mental untuk mereka bisa belajar lebih fokus lagi di sekolah. Seperti

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Buat Bana, kesiapan belajar itu bukan sekedar hanya soal buku dan perlengkapan saja, tetapi juga soal tubuh yang sehat, pikiran yang tenang, terus keluarga yang memberikan semangat, dukungan keluarga gitu ya. Baik, Lila dari Tunaja 119 Ngawi, tuntaskan dulu kebersamaan kita pagi hari ini di Ngopi Spesial edisi Alpekan di Senin 21 September. Terima kasih loh sobat Bana untuk kebersamaannya. Saat pagi, bisa ketemu lagi besok ya. Tentu saja dong hanya di sini di 104,5 FM Bana Radio. Selamat pagi sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
0: Saatnya anda menikmati Ngopi Bahana.

Radio Informasi dan Hiburan 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Senin 21 September 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. 6 peserta pengisian perangkat desa Kartoharjo sempat sanggah hasil ujian CAT. 1 peserta tidak hadir. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adima Sukoco.
2: Baik, terima kasih. Sobat, 6 peserta pengisian perangkat desa Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan membuat pernyataan menerima hasil ujian komputer asisten tes atau CAT setelah sebelumnya menyampaikan sanggahan terhadap pelaksanaan ujian. Salah satu peserta, Sandika, mengatakan pihaknya telah mendapatkan penjelasan dari panitia dan pelaksana teknis terkait sejumlah hal yang dipertanyakan peserta. Menurut dia, penjelasan tersebut membuat peserta memahami mekanisme ujian yang menggunakan sistem berbasis server. Meski demikian, Sandika menyampaikan catatan agar ke depan peserta terlebih dahulu diberikan penjelasan mengenai mekanisme teknis sebelum ujian maupun ketika muncul persoalan dalam sistem. Peserta juga mempertanyakan keberadaan penguji di dalam ruangan saat pelaksanaan ujian. Sandika menegaskan setelah mendapatkan penjelasan dalam mediasi, 6 peserta menerima hasil ujian yang telah dilaksanakan. Persoalan mengenai angka 100 yang muncul dalam hasil ujian juga telah dijelaskan bahwa angka tersebut bukan nilai akhir, melainkan jumlah soal yang dijawab benar dari total 150 soal.
3: Dan jawaban dari pihak panitia, dari saya cukup karena sistem yang diterimanya dari server dan kita pun tidak paham dengan server yang diajukan dari panitia. Untuk kedepannya harusnya dikasih pemberitahuan dulu sebelum jawaban. Dan untuk panitia seharusnya ada salah satu di dalam, kalaupun penguji ada di dalam. Soalnya harusnya penguji tidak ada di dalam dan tidak ada memegang server.
2: Pelaksana teknis ujian CAT dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo Aliadi mengatakan sanggahan peserta telah diterima dan diberikan penjelasan cara teknis. Menurut dia, sejumlah persoalan yang disampaikan peserta lebih berkaitan dengan aspek administrasi dan teknis pelaksana. Aliadi mengatakan pelaksanaan ujian dilakukan secara daring dengan sistem yang hasilnya dapat diketahui peserta setelah tes. Selain itu, peserta yang telah mengikuti ujian dan mengetahui hasilnya kemudian menandatangani hasil tersebut. Terkait keberadaan penguji di dalam ruangan, Aliadi menjelaskan hal tersebut berkaitan dengan arahan panitia penyelenggara yang memastikan pelaksana teknis tetap menjaga kredibilitas lembaga dalam pelaksanaan ujian.
4: Sebenarnya aturan saya itu hari itu juga kalau ditemukan segera untuk, karena ini online pakai CAT bukan pakai manual. Kalau manual mungkin, kalau itu sudah tahu semua skor, hasilnya sudah tahu, ditandatangani, mereka juga sudah tanda.
2: Dan sudah terima sebetulnya.
4: Iya, sudah terima. Tapi,
2: ada terhadap kehadiran penguji di ruang itu tadi?
4: Sebenarnya tergantung, sebenarnya perintah itu kan tergantung dari panitia mau perintahnya bagaimana. Kan yang punya gawe itu panitia, kami disuruh apa?
2: Sementara itu ketua panitia penyelenggara pengisian perangkat desa Kartoharjo Alvan Hudia mengatakan persoalan yang disampaikan peserta pada dasarnya meminta penjelasan mengenai transparansi teknis pelaksanaan ujian CAT termasuk mengenai angka yang muncul dalam sistem. Menurut Alvan, angka 100 yang dipermasalahkan peserta bukan nilai akhir, angka tersebut menunjukkan jumlah soal yang dijawab benar dari 150 soal yang tersedia. Yang menambahkan nilai akhir peserta diperoleh melalui perhitungan sistem. Dalam ujian tersebut, nilai komputer juga telah menjadi bagian dari tahapan untuk dapat melanjutkan tes berikutnya. Peserta yang memperoleh nilai komputer di bawah 60 tidak dapat melanjutkan ke tahap tes selanjutnya. Dari hasil ujian, nilai tertinggi peserta disebut mencapai sekitar 66,7, sementara peserta dengan nilai berikutnya memperoleh sekitar 62. Setelah seluruh tahapan selesai, panitia selanjutnya melaporkan hasil ujian kepada kepala desa.
5: Peserta itu ada sebagian yang mengeluhkan kok nilainya sempurna 100 itu. Mengatakan ini cuma poin dari 150 soal. Kalau 100 itu berarti dari 150 soal itu hanya 100 poin yang dijawab dengan benar. Untuk komputer kan cuma penjaringan untuk melanjutkan tes ke CAT. Jika nilai komputer itu di bawah 60, itu berarti tidak bisa melanjutkan ke tes CAT. Kalau untuk nilai rata-rata dari CAT yang paling tinggi itu 66,7.
2: Dengan adanya penjelasan tersebut, 6 peserta yang sebelumnya menyampaikan sanggan kemudian menyatakan menerima hasil ujian pengisian perangkat desa Kartoharjo. Sementara 1 peserta dilaporkan tidak hadir dalam kegiatan mediasi yang dilaksanakan di Balai Desa Kartoharjo. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju Ngawi. Diduga sopir mengantuk, truk pekerja proyek terguling hingga tabrak warung. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan tunggal melibatkan truk pengangkut rombongan pekerja proyek terjadi di jalan raya antar kecamatan Desa Kersoharjo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Truk bernomor polisi L9617KC itu terguling hingga menghantam sebuah warung milik warga. Akibat kejadian tersebut, 1 orang meninggal dunia dan 7 lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa yang terekam dalam video amatir itu bermula saat truk melaju dari arah timur menuju barat, membawa pekerja proyek perbaikan jalan dari Nganjuk menuju Gendingan. Saat melintas di lokasi kejadian, truk tiba-tiba terguling dan menabrak warung. Sejumlah pekerja yang berada di bak belakang bahkan terlempar akibat kerasnya benturan. 1 korban, Eko Pambudi, 48 tahun warga Paitan Rowo, Kabupaten Nganjuk, meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara 7 korban lainnya mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan penanganan medis. Pemilik warung, Minarto, mengaku truk tersebut tiba-tiba kehilangan keseimbangan hingga terguling dan menghantam tempat usahanya.
7: Ya, posisi saya pulang itu udah nabrak warung. Pas tutup.
8: Pak, yang di truk itu banyak Pak orangnya, Pak?
7: Yang di truk itu kelihatan kalau nggak salah ada 8 orang.
8: 8 orang. Berarti di bagian bak belakang itu ada orangnya gitu ya?
7: Ada.
8: Itu dari arah mana truknya itu, Pak?
7: Dari arah timur.
8: Dari arah timur. Berarti langsung nabrak warung ini terus terguling ini ya?
7: Iya. Posisinya kan nabrak itu, apa itu talok, terus langsung ke warung, langsung dapat ini rumah saya.
8: Ada korban, Pak?
7: Ada.
8: Yang MD berapa?
7: Satu orang.
8: Lainnya luka-luka. Sudah dibawa ke rumah sakit ya?
6: Berdasarkan keterangan warga, kecelakaan diduga dipicu pengemudi yang mengantuk. Namun kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kejadian tersebut. Truk yang mengalami kecelakaan telah dievakuasi menggunakan kendaraan derek. Sementara itu, penanganan kasus kecelakaan tunggal ini dilakukan unit Gakum Satlantas Polres Ngawi.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Lamongan, Sobat Ronggahadi. Tindakan tegas Kemenhaj, akses travel asal Jombang diblokir usai terlantarkan jemaah umroh di Arab Saudi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggohadi Lamongan. Bagus.
9: Terima kasih. Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj mengambil langkah tegas dengan memblokir akses sistem komputerisasi pengawasan rumah umroh dan haji khusus milik PT Anisa Ahmada Travelindo sejak Kamis 17 September 2026. Sanksi administrasi mendesak ini dijatuhkan setelah travel yang berpusat di Jombang terbukti menelantarkan puluhan jamaah di Arab Saudi tanpa kepastian tiket kepulangan serta fasilitas akomodasi. Menteri Haji dan Umroh, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf, mengonfirmasi langsung kondisi tersebut usai sidak ke kantor pusat travel di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, Jombang, yang ditemukan dalam keadaan tutup dan digembok.
10: Di kantor travel Anisa Ahmada Travelindo, ternyata kantornya tutup, digembok, tidak ada orang. Sementara ini kita tutup akses sepatunya. Sambil kita pelajari bagaimana upaya sebelum kita cabut resmi, tapi sudah ada pembekuan itu.
9: Insiden penelantaran ini mencangkup penundaan jadwal puluhan calon jamaah KBIH Umuh Muslimah Jombang di Masjid Agung Baitul Mukimin hingga krisis tiket pulang di Tanah Suci. Sebanyak 53 jamaah terpaksa pulang ke Indonesia pada Rabu 16 September 2026, dilanjutkan 29 jamaah pada Kamis pagi menggunakan biaya pribadi. Mengingat terdapat hampir 4.000 calon jamaah terdaftar yang berpotensi menderita kerugian dana total mencapai 120 miliar. Kemenhaj kini menyerahkan penanganan perkara ke proses hukum sebelum memutuskan pencabutan izin operasional secara permanen. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Masih di Lamongan, kita geser ke Radio Pramuswara. Polres Lamongan tangani dugaan penganiayaan di JLU. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramuswara Lamongan, Lia.
11: Baik sobat, Satreskrim Polres Lamongan menangani kasus dugaan penganiayaan menggunakan senjata tajam yang terjadi di kawasan Lampu Merah Jalan Lingkar Utara atau JLU, Desa Plosowayu, Lamongan. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzaid menjelaskan insiden bermula dari perselisihan antara terduga pelaku berinisial ML, 30 tahun, seorang pengamen asal Pasuruan dengan korban berinisial AS. Awalnya, AS menegur dan meminta ML untuk meninggalkan lokasi. Cekcok pun mulai memuncak hingga terjadi kontak fisik. Terdesak ML mengambil senjata tajam dari dalam tasnya dan melukai korban. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka di bagian perut, bahu, dan lengan serta telah dilarikan ke rumah sakit. Polisi kini telah mengamankan pelaku beserta barang bukti serta mendalami kronologi kejadian melalui pemeriksaan saksi dan rekaman CCTV. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Lia, reporter Radio Pramuswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Pramsuara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, head stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Halo Sobat Bahana, selamat pagi, apa kabar hari ini? Semoga keadaan dalam keadaan sehat walafiat, tanpa apa itu, siap menjalani aktivitas hari-hari. Jadi kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang Sobat Bahana, sekolah bukan hanya tentang bagaimana kita duduk di kelas, terus kita tidak hanya juga membuka buku dalam kegiatan memulai kegiatan sekolah. Ternyata ada banyak hal yang perlu kita perhatikan ya saat proses pembelajaran di kelas. Biar nyaman, terus biar kita hati senang, menyenangkan dalam proses pembelajaran di kelas itu berjalan dengan lancar. Tapi hari ini kita akan ngobrol tentang siap sekolah, siap belajar, apa yang perlu dipersiapkan untuk sekolah maupun di kelas ya. Hal-hal yang seperti ini kita perlu diperhatikan ya. Jadi buat Sobat Bahana yang masih punya adik, punya orang tua yang masih itu menemani adiknya di sekolah ya, jadi seperti itu. Jadi sedang yang perlu sekolah, jangan banyak bergadang ya, apalagi bangun kesiangan ya, jangan sampai kita terlambat ke sekolah ya. Jadi nanti kita dimarahin guru, harusnya tepat waktu dan kita tidak tepat waktu untuk masuknya. Terus disetrap di depan pagar, ada yang pernah enggak seperti itu? Jadi jangan sampai ya, jangan sampai melakukan hal seperti itu ya Sobat Bahana ya. Terus jangan kemana-mana. Tetap stay tune dengan obrolan kita pagi hari ini ya. Tetap menarik ya, obrolan yang sangat-sangat menarik bagi Sobat Bahana yang tetap mendengarkan radio-radio ya. Tetap jangan kemana-mana, tetap stay tune di Sobat Radio 104,5 FM, Radio Bahana FM Ngawi. Dan mana-mana tetap stay tune.

Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

Selamat pagi, masih bersama dengan saya. Bagaimana ya persiapan yang pagi-pagi, persiapan untuk sekolah ya. Jangan apa itu malam-malam sebelumnya harus dipersiapkan. Jangan umbiak-umbiak apa kayak keburu-buru paginya disiapkan. Nanti Bapak tuh udah sampai sekolah apa ya, nanti lupa. Kayak zaman aku sekolah dulu, mbak-mbak pakai dasi ya. Oh iya, dasiku ketinggalan di rumah. Pernah aku kayak gitu ya. Jadi Sobat Bahana, perlengkapan yang harus dipersiapkanku harus malam sebelumnya ya, jauh-jauh malam sebelumnya ya. Umpamanya hari Minggu ya, Minggu atau malam Sabtu ya, itu harus dipersiapkan. Harus buku, peralatan alat tulis ya, dasi, alas kaki, terus sepatu ya. Ya, itu harus dipersiapkan malam sebelumnya. Jadi aku pernah dulu juga seperti itu Sobat Bahannya, kayak keburu-buru apa ya yang ketinggalan. Oh iya, dasi, terus kopi juga. Senin-senin pasti kan pacara ya, biasanya kalau man itu pacaranya seminggu sekali. Seminggu sekali itu harus pakai perlengkapan yang itu, yang lengkap, kayak topi, dasi, terus kayak alas kaki. Kalau nggak pakai alas kaki itu nanti kayak dicatat loh teman-teman, kayak OSIS itu mencatat yang pakai nggak perlengkapan yang nggak lengkap itu catat, nanti ditulis, nanti dilaporkan ke BK seperti itu. Dulu zamanku dulu seperti itu teman-teman. Jadi harus malam sebelumnya itu harus dipersiapkan ya, jangan yumbak-yumbak apa ya sing apa ki tali sing tak gowo ngono ya, apa ya gitu seperti itu. Jangan keburu-buru, ingat-ingat lagi seperti apa yang ketinggalan, jangan minjem ke temen ya seperti itu. Terus yang kedua, siapan mental juga. Mental itu harus jangan begadang ya, jaga kesehatan ya. Untuk yang pernah ngopi begadang sampai malam, sampai jam 12, jam 1 itu harus fisiknya itu juga siap juga. Terus dalam siapan fisik maupun mental juga itu harus dipersiapkan ya teman-teman ya. Bangun pagi jangan terlambat ya, harusnya tepat waktu 7.15 kalian molor 7.30 seperti itu. Apalagi upacara ya, Senin-Senin itu kayak man satu Ngawi. Dulu aku pernah ya upacara itu jam 7.15 itu harus tap. Terus 7.30 gerbangnya itu ditutup ya. Terus baris di depan gerbang itu pernah sama temanku dicatat sama sapam ya. Nah aku dulu waktu itu, jangan ditiru ya Sobat Bahana, saya kayak seperti itu ya. Terus dipersiapkan juga apa yang ketinggalan seperti itu, harus dipersiapkan ya. Jangan dicontoh kayak gini ya, harus apa hal yang diperlukan ya, harus diingat-ingat ya. Dalam proses itu saya juga dapat pengalaman juga sih, ditegur kayak gitu, harus dapat bentuk kayak gitu, harus punya jiwa-jiwa yang kita punya mentalnya, hal biasa juga sih kayak gitu. Kayak nggak pakai dasi, nggak pakai topi, biasanya kan lupa ya bang, apa itu naruhnya, lupa memasukkannya di dalam tas atau lupa gimana. Aku juga pernah teman-teman, kayak hal itu wajar lah, hal lumrah dalam hal manusia seperti itu. Jadi belum malam-malamnya itu harus inget apa ya, harus diingat. Alas kaki juga, alas kaki itu kalau zaman kuman itu pakai alas kaki yang putih itu, yang putih agak panjang, kalau pendek
juga di itu juga dimarahin sama siapa itu, sapam sama guru BK juga, kok alas kakimu pendek, itu jangan ditiru ya teman-teman sobat bahana seperti itu. Jadi jangan kemana-mana, sebelum-sebelumnya malam-malamnya itu harus dipikirkan, diingat peralatan apa yang belum dimasukkan seperti itu ya. Terus juga fisiknya jangan begadang, yang bocil-bocil SMP itu kan sukanya begadang ya, suka main app, Mobile Legend, terus tidurnya kesiangan, terus telat mandinya juga buru-buru. Siapa yang pernah kayak gini ya, mandi buru-buru terus gendang siap cepet ya, gendang salin, gendang gonggopoki si ya, apa kayak gitu nggak boleh ya. Terus mempersiapkan pagi harus jam 6 tet bangun, mandi 6:30 berangkat, udah itu jam 7 nanti persiapan kita standby di lapangan. Kalau hari Senin ya biasanya kalau di Man Satu Ngawi itu upacara, itu setiap minggu upacara, setiap hari seminggu Senin itu upacara teman-teman kalau di Man Satu Ngawi ya. Kalau di tingkat sekolah kan tergantung ya, perbedaan sekolah nanti harus dipersiapkan peralatan, alat tulis, buku, terus kayak apalagi ya, banyak hal ya yang harus dipersiapkan, kotak pensil juga. Kotak pensil jangan lupa naruh masukannya, aku senggol kotak pensil purung ya, harus dipersiapkan yang malam-malam sebelumnya harus dipersiapkan. Nah, tanggung jawab seorang siswa itu seperti itu teman-teman. Lu kayak pengalaman saya seperti itu, tanggung jawab seorang siswa, seorang sebagai pelajar ya harus-harus mempersiapkan hal yang perlu diingat, apa ya yang harus disiapkan. Jangan orang tua yang menyiapkan, yang diri kita sendiri kan, kita kan pelajar siswa ya, harus kita sendiri, jangan orang tua yang nyiapin gitu, harus kita sendiri, kita sadar apa hal yang dimasukkan seperti itu. Jangan baru bapak ibu kita, orang tua kita menyiapkan baju itu, jangan, harus kita diri sendiri, jam 6 mandi terus cari baju seperti itu teman-teman, harus mempersiapkan 6:30 berangkat sama orang tua seperti itu. Jangan orang tua mempersiapkan baju kita, terus mempersiapkan peralatan alat tulis kita, jangan seperti itu, jangan. Kita sendiri sadar, siswa pelajar itu harus sadar ingat dalam proses pembelajaran itu biar berjalan dengan lancar, nyaman seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi sudah siap jadi apa itu siswa untuk melengkapi kebutuhan peralatan buku, persiapan itu hal yang wajar teman-teman ya. Aku juga pernah pengalaman seperti itu, teman-teman juga pelajar juga pengalaman seperti itu juga ya, dan memahami

Sobat Mahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk,

lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa, sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

Nah, sobat bahana yang perlu diperhatikan ya, seberangkat sekolah itu jangan sampai ya, jangan sampai bergadang ya, harus bangun pagi tepat waktu ibaratnya ya, bangun jam 4 ya, setengah 5 ya, bangun pagi terus nanti bantu orang tua. Nah, bantu orang tua beli makan kek, apa bantu masak kek, seperti itu. Nah, kebiasaan seperti itu harus seperti sehari-hari ya. Ya, bangun pagi terus belajar tepat waktu pagi hari seperti itu. Terus hal itu bisa pengaruh dalam pola pikir belajar di kelas juga, teman-teman. Lingkungan juga. Nah, seperti itu jangan dibiasakan seperti itu, kayak tidur di kelas ya, apalagi keadaan jam kos ya, jam kosong ya, seperti itu. Jangan kebiasaan seperti itu ya. Harus gimana ya, kita harus sebagai siswa pelajar itu harus bangun paginya jam 4 atau tidurnya jam 9, terus bangunnya setengah 5, terus bantu orang tua seperti itu. Kalau teman-teman kan banyak ya, dulu waktu pengalamanku ya, tidur di kelas waktu jam kosong, tapi itu ada gurunya sih, tapi gak apa-apa. Itu kebiasaan itu buang aja, kayak seperti tidur di kelas, tidur keadaan jam kosong itu, kebiasaan itu dibuang aja teman-teman. Tapi lakukanlah hal yang positif, kayak membaca buku ya, membaca novel ya, terus membaca di perpustakaan ya, seperti itu. Hal kayak tidur di kelas saat jam kosong kayak gitu, itu kebiasaan seperti itu dibuang. Terus kebiasaan yang positif itu kayak membaca buku, terus cari relasi teman ya, seperti itu. Terus ngajak teman, ngobrol teman, bermain sama teman, ibaratnya teman belakang ya, ajak ngobrol terus bermain sama teman, kayak tebak-tebakan lah ya. Zamanku dulu itu pengalaman tebak-tebakan, kayak ibaratnya nggak usah itu waktu jam kosong itu nggak usah tidur teman-teman, tak perlu gitu, tak perhatikan gitu, mending dolanan yang kelas, nggak usah rame-rame seperti itu. Waktu dulu pengalamanku seperti itu sebagai siswa pelajar, seperti itu teman-teman. Kebiasaan buruk kayak tidur di kelas waktu jam kosong itu dibuang. Jadi kita bermain kayak ibaratnya tebak-tebakan, kayak nama-nama daerah ya, nama-nama daerah A, B, C gitu. Nah, kalau salah itu biasanya kan kayak dibedai teman-teman. Waktuku pengalaman dulu dibedai. Nah, kebiasaan hal-hal seperti itu buruk kayak tidur di kelas itu dibuang aja seperti itu teman-teman. Bermain sama teman ya, cari relasi, ngobrol seperti itu. Kayak temanku Raffi itu, aku ngobrol pernah, dia kan pernah mondok di Klaten ya, mondok di Klaten itu namanya apa ya, itu pernah ya, aku ngobrol cari relasi, yang tidur jam kos saat itu aku buang, aku ubah jadi yang positif teman-teman. Jadi seperti itu, contoh-contoh seperti itu harus diperhatikan ya, diperhatikan untuk semua siswa-siswa, pelajar-pelajar khususnya di Ngawi ya. Hal tidur di kelas maupun jam kosong itu dibuang ya. Cari ngobrol sama temen di belakang ya, tebak-tebakan, umpamanya kata-kata ya, umpamanya kita mengasah otak juga, itu juga perlu teman-teman. Hal-hal positif mengasah otak juga perlu. Lingkungan pengaruh di kelas juga pengaruh juga sih, menurut aku seperti itu. Lingkungan teman itu juga mengaruh juga, kebiasaan kita juga seperti itu ya, kayak gitu ya. Hal kebiasaan seperti itu ya dihindari ya, enggak dihindari ya, mau enggak mau ya, kita hal-hal yang positif aja seperti itu ya. Ya, teman mengajak olut ya, olut maupun ya, itu jangan kebiasaan seperti itu ya teman-teman. Ya, yang positif aja, membaca buku, ngajak teman
ngobrol tentang organisasi, umpamanya OSIS membahas tentang organisasi apa ya, agenda kegiatan kayak 17-an seperti itu kan OSIS. Nah, carilah pengalaman seperti itu, hal-hal yang positif kayak merubah lingkungan yang positif seperti itu, teman-teman. Jadi hal yang seperti itu dibuanglah, jangan dibiasakan seperti itu ya. Ya, cari pengalaman organisasi OSIS, apa lagi ya, ya organisasi di manku itu banyak, teman-teman. Terus cari apa itu ekstrakurikuler, nah itu juga bermanfaat positif juga bagi kita. Oke, jangan kemana-mana, tetap standby terus di Radio Bana 104,5 FM, Radio Bana Ngawi.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.

Halo Sobat Bahana, masih bersama saya ya. Hal apa yang Sobat Bahana mempersiapkan nih, kayak pertanyaan ya yang saya ini ya untuk Sobat Bahana. Hal apa ya untuk Sobat Bahana untuk mempersiapkan peralatan sekolah atau bangun pagi atau apa gitu ya, tulis saja di kolom komentar maupun WA di Bahana FM Ngawi di 085634545 45. Coba komentar apa saja yang dilakukan Sobat Bahana ya, maupun mempersiapkan peralatan sekolah, terus ada banyak ya, bangun tepat waktu, terus membantu orang tua. Tulis kolom komentar Sobat Bahana apa saja yang dilakukan ya sebelum berangkat sekolah, maupun ya nggak keburu-buru amat sih ya. Tulis komentar di bawah maupun di WA ya, apa saja Sobat Bahana yang dilakukan waktu pagi hari, mempersiapkan bekal apa-apa gitu ya. Tulis komentar nanti di WA juga di 085634545 45. Nanti pertanyaan itu nanti bisa dilanjuti apa yang kolom komentar isinya banyak, kayak mempersiapkan peralatan sekolah ya, mempersiapkan bekal kayak gitu. Kalau Sobat Bahana sendiri apa, coba tulis di kolom komentar. Tetap stay tune di Radio Bahana FM 104,5 Bahana FM Radio Ngawi. Tetap tulis kolom komentar pertanyaan yang paling banyak apa, persiapan untuk peralatan sekolah anak atau persiapan untuk kau anak atau gimana, tulis di kolom komentar. Nanti selanjutnya nanti bisa diteruskan di sesi berikutnya. Oke, tetap stay tune di Radio Bahana 104,5 FM Radio Bahana M Ngawi.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat. Bahkan, sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis. Sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut. Lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, Sobat Bahana, yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113.000 kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, Sobat Bahana, penanganan karhutlah tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, Sobat Bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutlah mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

Oke, masih bersama saya ya, buat sobat Bahana yang ingin lebih nyaman dalam menjalani belajar ya di sekolah. Ada tips ya, beberapa tips dari aku sederhana saja. Pertama, siapkan perlengkapan sekolah sejak malam ya. Jangan oke, dalam bahasa Jawane anu ki kemrungsung, jangan kemrungsung pagi-pagi kakek nyiapne apa ki nyiapne peralatan, perlengkapan ya. Jangan seperti itu, kok nek kemrungsung kok ya ada lupanya juga sih teman-teman. Tapi dalam situasi ini kita mengingat juga keterbatasan waktu dalam ibaratnya kita hari Senin tabrakan dengan upacara seperti itu. Terus kayak jam-jam waktu kayak jam 7.15 harus start, terus 7.30 kita mulai upacara seperti itu. Jadi harus jauh-jauh malam sebelumnya kita harus ingat waktu juga sih. Waktu juga sangat penting dalam mempersiapkan kebutuhan dalam sekolah sebagai siswa maupun pelajar sih. Seperti itu teman-teman, hal wajar ya, hal biasa juga seperti itu. Jadi masalah yang kedua, untuk mempersiapkan tidurnya tepat waktu ya, jangan begadang ya. Ibaratnya tidur jam 9, bangunnya jam 5 atau setengah 5 udah tet itu, nanti mandi seger ya, mandi seger, sarapan ya. Terus kita lihat, cross check lagi barang apa yang belum saya masukkan atau belum apa tuh peralatan yang belum lengkap. Nah, kita sadar ya, umpamanya pulpen ya, pulpen maupun buku belum dimasukkan, kita masukkan di tas seperti itu ya. Kita harus mempersiapkan dan tidurnya jangan begadang, tepat waktu, jangan molor. Nah, seperti itu. Yang ketiga, tips yang ketiga, jangan lupa persiapan menjaga kondisi imun kita, fisik kita, mental juga kita, seperti itu. Biar melaksanakan kegiatan kayak pembelajaran itu biar fresh ya. Terus dalam lingkungan belajar kita itu biar enak, nyaman, seperti itu teman-teman. Jadi kita dalam siswa maupun pelajar kita harus melakukan ini, tips saya. Terus mengurangi juga gangguan ketika pada tidur maupun ngopi ya, itu harus dikurangin juga. Hal-hal kebiasaan kayak gitu harus dihapus ya. Hal-hal yang begadang tiap malam, tahu nggak sih teman-teman, banyak yang begadangan tapi itu sampai jam 1 malam, jam 2 itu. Biasakan tidur jam 9, tidur jam 8, setengah 9, hal-hal seperti itu biasakan teman-teman. Nanti sampai kedepannya nanti kayak tidur kesiangan maupun terlambat itu nanti seterusnya nanti dibiasakan kayak gitu, nggak boleh teman-teman ya. Harus rutin-rutin dalam bangun pagi, dalam kurangi ngopi malam-malam jam 1 maupun diajak teman ngopi begadang itu, hindari saja, hindari kayak gitu, dikurangi ya. Boleh kayak gitu dikurangi. Terus dalam menggunakan gadget malam-malam ya, menggunakan scroll TikTok malam-malam itu juga dikurangin juga teman-teman. Engko apa tuh waktu pelajar pas pagi-pagi itu nanti kurang nyaman, terus kayak tubuh kita lemes. Nah, itu mengurangi menggunakan gadget juga, scrolling TikTok. Jadi kita perlu istirahat yang staminanya segar ya, biar fresh waktu kita menjalani aktivitas sehari-hari selama sekolah seperti itu teman-teman. Oke, tetap standby terus di Radio Bahana 104,5 FM Radio Bahana Ngawi. Tetap stay tune. Nanti tips dari aku seperti itu ya. Jangan bergadang berlebihan, ngopi diajak
temen malam-malam jam 1 itu dikurangi juga sih. Terus scrolling TikTok sampai malam-malam itu juga.

rutin-rutin kayak bangun tepat waktu seperti itu. Oke, okay? Tetap stay tune di Radio Bana 104,5 FM Radio Bana Ngawi.

Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

Nah, pembahasan kita hari ini cukup menarik juga ya. Hah, bukan tentang menyiapkan buku maupun peralatan alis tulis juga ya, tetapi kita kesiapan juga mencukup kondisi fisik kita, mental kita juga, perhatian dan ulang dalam dalam peralatan tulis sekolah juga kita cek ya, terus dalam pembelajaran kita ya, jangan begadang. Ingat, begadang itu garai kanu teman-teman, apalagi lemes pas tidurnya tidak terlalu nyaman ya, waktu sekolah itu tidurnya tidak terlalu nyaman ya, ya harus tidurnya teratur, terus tepat waktu, nyaman, terus biar segar, menyenangkan juga waktu di kelas. Jadi selalu sebelum berangkat sekolah kita harus sarapan dulu, makan ya. Jadi seperti itu, kebiasaan-kebiasaan hal-hal positif itu harus dirubah ya teman-teman ya. Jangan sampai kita terlambat ya, istilahnya terlambat itu dijejer ning pager ning ngarep ya. Jangan sampai seperti itu ya. Ya sobat Bahana ya, dengan pengalaman saya itu jangan seperti itu, hal-hal kayak gitu diubahlah, dihapus ya, dibiasakan hal-hal yang positif seperti itu. Jadi kita dalam pembelajaran ini ya, dalam pembelajaran kesiapan dalam sekolah maupun kesiapan dalam mental fisik juga sih, kita harus atur dalam membagi waktu juga seperti itu teman-teman. Jadi membagi waktu itu ada waktunya juga, kayak ibaratnya waktu untuk belajar, terus membaca novel kayak gitu ya, harus kebiasaan hal-hal yang teratur positif, agenda yang positif seperti itu, kegiatan yang positif. Jadi saya sebelum menyampaikan tips dan trik ini harus dilaksanakan buat sobat Bahana ya, jangan sampai kebiasaan ini sampai tua nanti jangan dibiasakan sampai di situ. Nah, stop dari kebiasaan apa itu terlambat, terus bangun tidak teratur itu tidak enak teman-teman ya, seperti itu. Jangan lupa siap sekolah, siap belajar, dan siap meraih masa depan. Itu tips dari aku ya. Jangan sampai pola tidurnya itu malam-malam, jangan sampai ya dihapus ya. Dalam saya mengakhiri dari tema ini, nanti dipraktekkan buat teman-teman sobat Bahana yang mungkin yang dulunya bisa terlambat, nanti bisa tepat waktu juga seperti itu ya. Kebiasaan seperti itu bisa diubah kok dalam sekian waktu maupun jam, itu bisa diubah kok teman-teman, tapi tergantung kita sendiri juga sih. Tapi seperti itu, siap nggak siap ya harus lakukan hal yang positif juga, kegiatan yang positif, terus kebiasaan tidur yang tepat waktu, teratur, dan tidak bangkong ya, bangkong dalam keadaan aku urung siap, pokoknya urung tangi dalam keadaan yang mana urung anu, dengan seperti itu teman-teman ya. Saya pamit undur diri, Akmal Darun aja udah menyampaikan hal-hal yang positif untuk sobat Bahana. Nah, ini buat saran saja, masukan buat Bahana, sobat Bahana, untuk kebiasaan seperti ini buang ya. Jadi positif, terus semangat menjalankan rutinitas yang kita jalani seperti ini ya, jangan sampai bangkong ya, satu itu ya seperti. Oke, saya pamit undur diri dari saya, dari sobat Bahana ya, saya Akmal Darun aja, nanti sekian dari topik tema ini yang dibahas.
cukup menarik juga yang pelajar-pelajar maupun siswa ya, dibiasakan bangun teratur dan jangan ngopi sampai malam-malam. Oke, cukup itu pengalaman saya, relasi saya untuk teman-teman. Dibiasakan yang positif, biasakan bangun yang fresh, nyaman dalam keadaan yang kondisi kita bisa teratur lah ya dalam seperti ini. Oke, dibiasakan seperti itu teman. Oke, terima kasih dari saya. Saya pamit undur diri. Akmal Darun aja. Tetap di Radio Bahana FM 104,5 Bahana Radio Ngawi.

0: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.
1: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sidik, krungu-krungu ono pupuk tablet, bener tak?
2: Yo pak, bener, saiki wis ono NPK tablet, sing telung jenis, yo iku kelas A, B, lan C.
1: Bedane piye wae bu?
2: Kelas A, tahan 8-9 sasi kanggo wit-witan keras, kaya to kelopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat.
1: Lanik kelas B?
2: Sing kelas B, tahan 6-7 sasi, kanggo tanduran perdu tahunan, kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
2: Sing kelas C, tahan 3-4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
5: Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
4: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
6: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
7: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.
4: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Senin 21 September 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahanangawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. 6 peserta pengisian perangkat desa Kartoharjo sempat sanggah hasil ujian CAT. 1 peserta tidak hadir. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adima Sukoco.
2: Baik, terima kasih. Sobat, 6 peserta pengisian perangkat desa Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan membuat pernyataan menerima hasil ujian komputer asisten tes atau CAT setelah sebelumnya menyampaikan sanggahan terhadap pelaksanaan ujian. Salah satu peserta, Sandika, mengatakan pihaknya telah mendapatkan penjelasan dari panitia dan pelaksana teknis terkait sejumlah hal yang dipertanyakan peserta. Menurut dia, penjelasan tersebut membuat peserta memahami mekanisme ujian yang menggunakan sistem berbasis server. Meski demikian, Sandika menyampaikan catatan agar ke depan peserta terlebih dahulu diberikan penjelasan mengenai mekanisme teknis sebelum ujian maupun ketika muncul persoalan dalam sistem. Peserta juga mempertanyakan keberadaan penguji di dalam ruangan saat pelaksanaan ujian. Sandika menegaskan setelah mendapatkan penjelasan dalam mediasi, 6 peserta menerima hasil ujian yang telah dilaksanakan. Persoalan mengenai angka 100 yang muncul dalam hasil ujian juga telah dijelaskan bahwa angka tersebut bukan nilai akhir, melainkan jumlah soal yang dijawab benar dari total 150 soal.
3: Dan jawaban dari pihak panitia, dari saya cukup karena sistem yang diterimanya dari server dan kita pun tidak paham dengan server yang dijelaskan dari panitia. Untuk kedepannya harusnya dikasih pemberitahuan dulu sebelum jawaban. Dan untuk panitia seharusnya ada salah satu di dalam, kalaupun penguji ada di dalam. Soalnya harusnya penguji tidak ada di dalam dan tidak ada memegang server.
2: Pelaksana teknis ujian CAT dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo Aliadi mengatakan sanggahan peserta telah diterima dan diberikan penjelasan cara teknis. Menurut dia, sejumlah persoalan yang disampaikan peserta lebih berkaitan dengan aspek administrasi dan teknis pelaksana. Aliadi mengatakan pelaksanaan ujian dilakukan secara daring dengan sistem yang hasilnya dapat diketahui peserta setelah tes. Selain itu, peserta yang telah mengikuti ujian dan mengetahui hasilnya kemudian menandatangani hasil tersebut. Terkait keberadaan penguji di dalam ruangan, Aliadi menjelaskan hal tersebut berkaitan dengan arahan panitia penyelenggara yang memastikan pelaksana teknis tetap menjaga kredibilitas lembaga dalam pelaksanaan ujian.
4: Sebenarnya aturan sangga itu hari itu juga kalau ditemukan segera untuk, karena ini online pakai CAT bukan pakai manual. Kalau manual mungkin kalau itu sudah tahu semua skor, hasilnya sudah tahu, ditandatangani, mereka juga sudah tanda.
2: Dan sudah terima sebetulnya.
4: Iya, sudah terima.
2: Ini terhadap kehadiran penguji di ruang itu tadi.
4: Sebenarnya itu tergantung, sebenarnya perintah itu kan tergantung dari panitia mau perintahnya bagaimana kan yang punya. Kami disuruh apa?
2: Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Pengisian Perangkat Desa Kartoharjo Alvan Hudia mengatakan persoalan yang disampaikan peserta pada dasarnya meminta penjelasan mengenai transparansi teknis pelaksanaan ujian CAT termasuk mengenai angka yang muncul dalam sistem. Menurut Alvan, angka 100 yang dipermasalahkan peserta bukan nilai akhir. Angka tersebut menunjukkan jumlah soal yang dijawab benar dari 150 soal yang tersedia. Yang menambahkan nilai akhir peserta diperoleh melalui perhitungan sistem. Dalam ujian tersebut, nilai komputer juga telah menjadi bagian dari tahapan untuk dapat melanjutkan tes berikutnya. Peserta yang memperoleh nilai komputer di bawah 60 tidak dapat melanjutkan ke tahap tes selanjutnya. Dari hasil ujian, nilai tertinggi peserta disebut mencapai sekitar 66,7, sementara peserta dengan nilai berikutnya memperoleh sekitar 62. Setelah seluruh tahapan selesai, panitia selanjutnya melaporkan hasil ujian kepada kepala desa.
5: Peserta itu ada sebagian yang mengeluhkan kalau nilainya sempurna 100 itu. Ternyata kan ini cuma poin dari 150 soal. Kalau 100 itu berarti dari 150 soal itu hanya 100 poin yang dijawab dengan benar. Untuk komputer kan cuma penjaringan untuk melanjutkan tes ke CAT. Jika nilai komputer itu di bawah 60, itu berarti tidak bisa melanjutkan ke tes CAT. Kalau untuk nilai rata-rata dari CAT yang paling tinggi itu 66, 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7.
2: Dengan adanya penjelasan tersebut, 6 peserta yang sebelumnya menyampaikan sanggan kemudian menyatakan menerima hasil ujian pengisian perangkat desa Kartoharjo. Sementara 1 peserta dilaporkan tidak hadir dalam kegiatan mediasi yang dilaksanakan di Balai Desa Kartoharjo. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju Ngawi. Diduga sopir mengantuk, truk pekerja proyek terguling hingga tabrak warung. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan tunggal melibatkan truk pengangkut rombongan pekerja proyek terjadi di jalan raya antar kecamatan Desa Kersoharjo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Truk bernomor polisi L9617KC itu terguling hingga menghantam sebuah warung milik warga. Akibat kejadian tersebut, 1 orang meninggal dunia dan 7 lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa yang terekam dalam video amatir itu bermula saat truk melaju dari arah timur menuju barat, membawa pekerja proyek perbaikan jalan dari Nganjuk menuju Gendingan. Saat melintas di lokasi kejadian, truk tiba-tiba terguling dan menabrak warung. Sejumlah pekerja yang berada di bak belakang bahkan terlempar akibat kerasnya benturan. 1 korban, Eko Pambudi, 48 tahun warga Paitan Rowo, Kabupaten Nganjuk, meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara 7 korban lainnya mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan penanganan medis. Pemilik warung, Minarto, mengaku truk tersebut tiba-tiba kehilangan keseimbangan hingga terguling dan menghantam tempat usahanya.
7: Ya, posisi saya pulang sudah nabrak warung. Pas tutup.
8: Pak, yang di truk itu banyak Pak orangnya, Pak?
7: Yang di truk itu kelihatan kalau nggak salah ada 8 orang.
8: 8 orang. Berarti di bagian bak belakang itu ada orangnya gitu ya?
7: Ada.
8: Itu dari arah mana truknya itu, Pak?
7: Dari arah timur.
8: Dari arah timur. Berarti langsung nabrak warung ini terus terguling ini ya?
7: Iya. Posisinya kan nabrak itu, apa itu, talok, terus langsung ke warung, langsung nabrak ini rumah saya.
8: Ada korban, Pak?
7: Ada.
8: Yang MD berapa?
7: Satu orang.
8: Lainnya luka-luka. Sudah dibawa ke rumah sakit ya?
6: Berdasarkan keterangan warga, kecelakaan diduga dipicu pengemudi yang mengantuk. Namun kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kejadian tersebut. Truk yang mengalami kecelakaan telah dievakuasi menggunakan kendaraan derek. Sementara itu, penanganan kasus kecelakaan tunggal ini dilakukan unit Gakum Satlantas Polres Ngawi.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Lamongan, Sobat Ronggohadi. Tindakan tegas Kemenhaj, akses travel asal Jombang diblokir usai terlantarkan jemaah umroh di Arab Saudi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohadi Lamongan. Bagus.
9: Terima kasih. Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj mengambil langkah tegas dengan memblokir akses sistem komputerisasi pengawasan rumah umroh dan haji khusus milik PT Anisa Ahmada Travelindo sejak Kamis 17 September 2026. Sanksi administrasi mendesak ini dijatuhkan setelah travel yang berpusat di Jombang terbukti menelantarkan puluhan jamaah di Arab Saudi tanpa kepastian tiket kepulangan serta fasilitas akomodasi. Menteri Haji dan Umroh, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf, mengonfirmasi langsung kondisi tersebut usai sidak ke kantor pusat travel di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, Jombang, yang ditemukan dalam keadaan tutup dan digembok.
10: Ke kantor travel Anisa Ahmada Travelindo. Ternyata kantornya tutup, digembok, tidak ada orang. Sementara ini kita tutup akses ke sepatunya. Sambil kita pelajari bagaimana upaya sebelum kita cabut resmi, tapi sudah ada pembekuan itu.
9: Insiden penelantaran ini mencangkup penundaan jadwal puluhan calon jamaah KBIH Umuh Muslimah Jombang di Masjid Agung Baitul Mukimin hingga krisis tiket pulang di Tanah Suci. Sebanyak 53 jamaah terpaksa pulang ke Indonesia pada Rabu 16 September 2026, dilanjutkan 29 jamaah pada Kamis pagi menggunakan biaya pribadi. Mengingat terdapat hampir 4.000 calon jamaah terdaftar yang berpotensi menderita kerugian dana total mencapai 120 miliar. Kemenhaj kini menyerahkan penanganan perkara ke proses hukum sebelum memutuskan pencabutan izin operasional secara permanen. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Masih di Lamongan, kita geser ke Radio Pramuswara. Polres Lamongan tangani dugaan penganiayaan di JLU. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramuswara Lamongan, Lia.
11: Baik sobat, Satreskrim Polres Lamongan menangani kasus dugaan penganiayaan menggunakan senjata tajam yang terjadi di kawasan Lampu Merah Jalan Lingkar Utara atau JLU, Desa Plosowayu, Lamongan. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzaid menjelaskan insiden bermula dari perselisihan antara terduga pelaku berinisial ML, 30 tahun, seorang pengamen asal Pasuruan dengan korban berinisial AS. Awalnya, AS menegur dan meminta ML untuk meninggalkan lokasi. Cekcok pun mulai memuncak hingga terjadi kontak fisik. Terdesak ML mengambil senjata tajam dari dalam tasnya dan melukai korban. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka di bagian perut, bahu, dan lengan serta telah dilarikan ke rumah sakit. Polisi kini telah mengamankan pelaku beserta barang bukti serta mendalami kronologi kejadian melalui pemeriksaan saksi dan rekaman CCTV. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Lia, reporter Radio Pramuswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Pramsuara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
3: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Truno Jaya 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Barangkan Lupita Bahana diajak ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Tepat, mudah, murah ya. Nanti ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya, yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun di live streaming ya di www.bahanafmngawi.com juga. Selamat siang semuanya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya, yang mungkin juga lagi sibuk juga dengan segala aktivitas, ataupun ada juga yang lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat ya, stamina masih tetap prima di siang hari ini. Kalaupun di siang hari ini banyak sekali aktivitas juga yang dikerjakan, mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar, penuh semangat ya. Jangan lupa juga yang mungkin juga lagi sibuk juga dengan segala aktivitas ya, selamat siang semuanya. Topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya, yang barusan gabung juga di live streaming di www.bahanafmngawi.com juga, selamat siang semuanya ya. Nah Sobat Bahana semuanya, siap sekolah, siap belajar, apa perlu yang dipersiapkan ya? Apa saja yang dipersiapkan ya? Tunggu opininya, nanti bisa WA di 085-6345-4545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan coba.

0: dengan lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita balik lagi ya di ajang ngopi Bahana. Hari Senin adalah kesempatan baru untuk meraih mimpi-mimpi kamu gitu ya. Soalnya ini hari Senin ya, raih mimpi-mimpi kamu ya di hari Senin. Pasti Bahana Lupita Bahana di ajang ngopi Bahana bersama UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya, yang barusan gabung juga di X-Space Radio ataupun yang barusan gabung juga di 104,5 FM Bahana Radio. Masih yang semuanya, mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat, stamina masih tetap prima ya. Kalaupun siang hari ini banyak sekali aktivitas, mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar, penuh semangat, stamina masih tetap prima di siang hari ini ya. Yang mungkin juga lagi menikmati kebersamaan barengan keluarga, barengan teman-teman ya. Selamat siang semuanya. Oke, Sobat Bahana semuanya, topik kita hari ini ya, Sobat Bahana semuanya, ya, siap sekolah, siap belajar, apa yang perlu dipersiapkan ya. Siap sekolah, siap belajar, apa yang perlu dipersiapkan ya. Tunggu opininya, nanti bisa WA di 085-63-45-45-45 ya. Selamat siang semuanya, yang di siang hari ini ada juga yang lagi sibuk juga dengan segala aktivitas. Soalnya hari Senin ya, biasanya banyak sekali aktivitas yang dikerjakan gitu ya. Mudah-mudahan juga aktivitasnya berjalan dengan lancar, penuh semangat gitu ya. Ataupun di siang hari ini ada juga yang lagi menikmati makan siang ya. Selamat siang semuanya. Mau gabung? Masih ditunggu, nanti bisa WA di 085-63-45-45-45. Sebelum kita lanjutkan lagi, ada informasi dari UMKM Jawa Timur ya. Nah, ini ada 4 macam kredit di Bank UMKM Jawa Timur, tinggal pilih ya, mana yang cocok, mana yang sesuai, yang butuh modal untuk usaha ya. Ada kredit multiguna. Nah, ini dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, untuk biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan yang sudah musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan, jangka waktunya bisa 3 tahun, pelaporan sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian, bunganya 0,8 per bulan, pelaporan maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa, industri, pelanggan untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi di ajang ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 085-63-45-45-45 ya. Masih yang semuanya ya, siap sekolah, siap belajar, apa yang perlu dipersiapkan ya. Yang perlu dipersiapkan ya, ini yang sudah gabung dari Rian ya. Saya sekolah bukan sekedar mengejar nilai, yang paling penting anak punya rasa ingin tahu dan senang belajar. Terima kasih Mas Rian. Terus dari Mbak Vina yang ada di Karangjati, kesiapan sekolah itu 3, fisik sehat, perlengkapan siap, dan mental anak juga siap. Dari Mas Doni, sebelum berangkat sekolah, dibiasakan anak itu mengecek tas sendiri, jadi tidak bergantung terus kepada orang tuanya. Ya, terima kasih banget Mas Doni udah gabung di ajang ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi di ajang ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA di 085-63-45-45-45. Yang mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA di 085-63-45-45-45.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bana Radio masih diajak ngopi Bana bersama saya Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur cepat mudah murah ya. Masih ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya buat Sobat Bana semuanya. Di siang hari ini ya Sobat Bana, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito. Bunganya juga sangat murah ya di Bank UMKM Jawa Timur, melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito, dijamin LPS dan juga ada ATM-nya, bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya ya di kantor cabang Ngawi Jalan S Parman 8 depan PDAM, teleponnya 0351-749-778. Kantor Kas Jogoroko Jalan Mojopahit 45, telepon 731412. Kantor Kas Sini Jalan Raya Sini 31, teleponnya 611031. Kantor Kas Padas Jalan Raya Padas Caruban Desa Gedung Prau, telepon 745076. Kantor Kas Widodaren Jalan Raya Walikukun Grambe Selatan Balai Desa Walikukun, telepon 671300. Kantor Kas Keneng Jalan Pikir Sudono Ngenengawi, telepon 447-7832. Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah. Kita lanjutkan lagi di Aja Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana. Yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Selamat siang semuanya, yang di siang hari ini banyak sekali aktivitas juga yang dikerjakan ya, ataupun ada yang menikmati minum es ya. Biasanya yang laku tuh es ya kalau hawa panas seperti ini. Dan yang sudah gabung tadi terima kasih banget ya. Siap sekolah, siap belajar, apa yang perlu dipersiapkan ya kalau kita sekolah ya. Nah ini yang sudah gabung, yang perlu dibiasakan mengerjakan tugas sendiri, orang tua cukup mendampingi dan mengarahkan ya. Nah yang sudah gabung lagi dari Mas Dani ini, terima kasih. Kalau anak sudah terbiasa tidur cukup, bangun pagi biasanya lebih mudah dan moodnya juga bagus. Dari Mas Fani ini ya, saya setuju sekolah harus dimulai dengan kebiasaan sederhana seperti sarapan, mandi, dan menyiapkan tas ya. Ini harus dipersiapkan juga seperti sarapan, mandi, dan menyiapkan tas ya. Mau gabung lagi masih ditunggu ya, nanti ketemu lagi sama Lupita di sesi yang kedua.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: 105,5 FM Bahana Radio. Diduga sopir mengantuk, truk pekerja proyek terguling hingga tabrak warung. Untuk informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bahana. Silakan Ardian. Silakan Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan tunggal melibatkan truk pengangkut rombongan pekerja proyek terjadi di jalan raya antar kecamatan Desa Kersoharjo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Truk bernomor polisi L9617KC itu terguling hingga menghantam sebuah warung milik warga. Akibat kejadian tersebut, satu orang meninggal dunia dan 7 lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa yang terekam dalam video amatir itu bermula saat truk melaju dari arah timur menuju barat, membawa pekerja proyek perbaikan jalan dari Nganjuk menuju Gendingan. Saat melintas di lokasi kejadian, truk tiba-tiba terguling dan menabrak warung. Sejumlah pekerja yang berada di bak belakang bahkan terlempar akibat kerasnya benturan. Satu korban, Eko Pambudi, 48 tahun, warga Paitan Rowo, Kabupaten Nganjuk, meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara 7 korban lainnya mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan penanganan medis. Pemilik warung, Minarto, mengaku truk tersebut tiba-tiba kehilangan keseimbangan hingga terguling dan menghantam tempat usahanya.
2: Ya, posisi saya pulang udah nabrak warung itu. Pas tutup.
3: Pak, yang di truk itu banyak Pak orangnya, Pak?
2: Yang di truk itu kelihatannya kalau nggak salah ada 8 orang.
3: 8 orang. Berarti di bagian bak belakang itu ada orangnya gitu ya?
2: Ada.
3: Itu dari arah mana truknya itu, Pak?
2: Dari arah timur.
3: Dari arah timur. Berarti langsung nabrak warung ini terus terguling ini ya?
2: Iya, posisinya kan nabrak itu apa itu talok terus langsung ke warung langsung dapat ini rumah saya.
3: Ada korban Pak?
2: Ada MD.
3: Yang MD berapa?
2: Satu orang.
3: Lainnya luka-luka. Sudah dibawa ke rumah sakit ya?
2: Sudah.
1: Berdasarkan keterangan warga, kecelakaan diduga dipicu pengemudi yang mengantuk. Namun, kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kejadian tersebut. Truk yang mengalami kecelakaan telah dievakuasi menggunakan kendaraan derek. Sementara itu, penanganan kasus kecelakaan tunggal ini dilakukan unit Gakum Satlantas Polres Ngawi.
0: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas. Sobat, diduga sopir mengantuk, truk pekerja proyek terguling hingga tabrak warung. Kita kembali lagi di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana sampai nanti jam 2 siang.

0: Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: Radio Sobat Gomalim FM Bana, Radio Sobat Bana, masih bareng Lupita Bana di ajang Ngopi Bana di hari Senin ya, 21 September 2026 ya. Nah, ini mulai hari Senin dengan senyuman, biarkan semangatmu mengalir sepanjang minggu ya. Dan nanti masih ada informasi-informasi buat Sobat Bana semuanya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, Sobat Bana semuanya. Siap sekolah, siap belajar, apa yang perlu dipersiapkan ya untuk sekolah itu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA 0856345 4545.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat. Bahkan, sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis. Sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut. Lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, Sobat Bahana, yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113.000 kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, Sobat Bahana, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, Sobat Bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutla mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana, sudah hadir Partistro by Timo Retail di Kota Ngawi. Pusat servis, aksesoris, dan spare part HP. Teknisi profesional dengan alat yang lengkap dan canggih. Ruang tunggu ber-AC, gratis wifi, gratis kopi, dan teh sepuasnya. Juga tersedia aksesoris, spare part HP, dan alat-alat servis yang lengkap dan terbaru. Tunggu apa lagi? Kunjungi cabang terbaru Partistro. Spesial untuk pendengar Radio Bahana, hanya dengan menyebutkan kode Sobat Bahana FM untuk mendapatkan potongan biaya Rp25.000 untuk semua jenis kerusakan. Dan potongan 25% untuk semua aksesoris HP. Kunjungi Partistro Ngawi di Jalan Ahmad Yani nomor 85 Ngawi 100 meter dari Toko Kartonyono. Partistro, belanja nyaman, garansi aman.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: iki wis gak masuk akal. Nemu mas susah mene gede nih. Iki wis ra peduli bos, ra peduli sopir, ra peduli aku sing kuli, kabeh didumroto. Kowe sak triliun, bose sak triliun, bojoku sak triliun, aku rong triliun.
1: Ora iso. Kowe kan sak keluarga.
2: Betul. Awak iki kudu adil.
0: Loh, tapi aku sing nemu, aku saksi.
1: Lah aku bose kok.
3: Aku luwe. Wis tau timbang geger, aku duwe panganan enak.
2: Makasih ya.
3: Yo.
2: Makasih ya.
1: Ayo. Luwe.
0: Malah jek mangan.
1: Di panganane sing enak iki.
3: Iki lho, sing wis tak siapne. Iki abon gulung Tugu Malang. Oleh-oleh Kota Malang. Kene akeh ki rasane. Ki ayam pedas. Sebutne siji ni. Ki sapi super.
0: Sapi super.
3: Dirasakne kabeh ya.
0: Iya enak iki, Mas.
3: Iki.
0: Makasih ya, Yang.
3: Sama-sama, saya.
1: Iki sing viral kae.
2: Opo?
1: Viral.
2: Iya, iki jan nyampleng. Mantap nyeni porem pol marem gue sarapan jalan.
0: Dan seneng ya. Iki lembut dan menggugah selera.
2: Menggugah selera kan ini.
3: Yang suara apa kayak yang?

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bloro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bloro.
5: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Bana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kopi Dangdut.
1: Happy guys!

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana, dan yang mau gabung masih ditunggu ya. Nah Sobat Bana semuanya, topik kita hari ini ya, Sobat Bana semuanya, siap sekolah, siap belajar, apa yang perlu dipersiapkan kalau sekolah ya. Nah yang paling penting itu siap bangun pagi dan kembali disiplin setelah libur gitu ya. Dari Tina ya, dari Mas Andi, terima kasih. Pengepan sekolah memang penting, tapi jangan lupa sarapan sebelum berangkat ya. Jadi sarapan dulu sebelum berangkat. Jadi Mbak Siti, terima kasih Mbak Siti. Anak SD itu perlu dibiasakan tidur lebih awal supaya paginya nggak rewel dan nggak ngantuk di kelas. Terima kasih Mbak Siti. Terus jadi Dimas, saya biasanya malam hari sudah siapkan seragam, sepatu, dan tas supaya pagi nggak terburu-buru katanya gitu. Dari Mbak Wulan, terima kasih Mbak Wulan udah gabung. Selain alat tulis, kesiapan mental anak juga penting. Jangan sampai anak malah takut masuk sekolah. Di Mas Bayu, orang tua sebaiknya mendampingi anak belajar, tapi jangan terlalu menekan ya. Di Mbak Novi yang dari Karangjati, terima kasih. Menurut saya bekal juga perlu dipersiapkan. Di anak gak asal jajan. Di Mas Fajar, terima kasih Mas Fajar udah gabung ya. Anak-anak sekarang perlu dibiasakan mengurangi gadget sebelum tidur ya. Di Mbak Lia, menurut saya rutinitas itu penting, jam tidur, bangun, makan, dan belajar dapat teratur. Dari Mas Agus, jangan lupa cek jadwal pelajaran sebelum berangkat, biar buku yang dibawa sesuai kebutuhan. Terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bahana sama saya Lupita Bahana. Yang mau gabung lagi juga masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Sebelum kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana, Sobat Bana semuanya, kali ini ada informasi dulu buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini ya. Sobat Bana semuanya, wartawan adalah profesi yang penuh risiko. Mereka tidak hanya dihadapkan pada berbagai tekanan dari pemegang kekuasaan dan kelompok kepentingan, tetapi juga tak jarang dihadapkan pada keselamatan saat menjalankan tugas peliputan di daerah rawan. Kasus hilangnya 5 wartawan dan 3 kru kapal yang tengah melakukan peliputan erupsi Gunung Anak Rakato adalah salah satu contohnya. Sementara itu, Sobat Bana semuanya, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana yang tadi udah masuk ya. Topiknya apa yang dipersiapkan kalau kita sekolah ya. Ditunggu opininya. Sudah masuk tadi dari Nisa. Yang perlu disiapkan tasnya tadi, siapkan dulu ya, mulai belajar dan bertanggung jawab. Jadi apa-apa yang ketinggalan ya, harus dicek dulu sebelum berangkat. Terus dari Yoga, membaca 15 menit sebelum sekolah bisa jadi kebiasaan bagus. Orang tua jangan membandingkan anak dengan teman-temannya, setiap anak punya kemampuan yang berbeda ya. Terima kasih udah gabung ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi silakan saja, masih ditunggu, nanti bisa WA 085634545 ya. Sudah gabung lagi dari Mas Arif ya. Guru dan orang tua harus sama-sama memberikan motivasi supaya anak itu semangat kembali ke sekolah. Dari Mbak Yuni, terima kasih Mbak Yuni. Saya mengajarkan anak merapikan meja belajar sendiri sebelum mulai belajar. Nah, terima kasih banget udah gabung aja Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Yang mau gabung lagi ya, ini waktunya sudah nggak cukup lagi ya. Ya Sobat Bahana semuanya, Lupita Bahana akan segera pamit undur di aja Ngopi Bahana edisi hari Senin ya, 21 September 2026. Terima kasih atas bersamanya. Selamat siang. Lupita Bana akan segera pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan, bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
4: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
4: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas enaknya minum tijus!
4: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
5: Dari Wings Food.
6: Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.
7: Gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
8: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
7: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
8: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
7: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
9: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
10: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
9: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
10: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
9: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
11: All based off of love. And love isn't do this for me and I'm going to do this for you. That's not what love is. Love is just I'm going to do this for you because I want to do this for you.

0: Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.
1: Tepat pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi

0: Data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut, lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, Sobat Bahana, yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113.000 kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, Sobat Bahana, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, Sobat Bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutla mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Sambung lewat radio Baana FM. Saatnya lintas informasi Pramesnet.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
2: Pendengar, jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Senin 21 September 26. Nama saya Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh FM Rasi Magetan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Rasi FM Magetan. Ketentuan baru kerjasama Perhutani dengan destinasi wisata di Magetan, kelola geni langit ungkap dampaknya. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, sejumlah pengelola destinasi wisata di Kabupaten Magetan masih berproses memperbarui kerjasama pemanfaatan kawasan hutan dengan Perhutani. Proses perpanjangan kerjasama berlangsung lebih lama karena adanya perubahan ketentuan yang diterapkan Perhutani. Pengelola destinasi wisata Geni Langit Edi Suko Cahyono mengatakan terdapat perubahan dalam skema kerjasama baru. Salah satunya penerapan fixed sharing atau pembagian tetap yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dari kementerian. Menurut Edi, perubahan regulasi tersebut membuat proses perpanjangan kerjasama membutuhkan pembahasan lebih panjang. Selain menyesuaikan aturan baru, pengelola juga harus melengkapi sejumlah persyaratan sebelum kerjasama dapat diperpanjang. Edi mengatakan masa kerjasama Geni Langit dengan Perhutani masih berjalan dan berakhir sekitar bulan Maret. Karena itu pihak pengelola masih memiliki waktu untuk menyelesaikan proses perpanjangan kerjasama sesuai ketentuan baru. Salah satu perubahan yang dirasakan pengelola adalah munculnya kewajiban fixed sharing yang sebelumnya tidak diterapkan. Menurut Edi, besaran tersebut dihitung berdasarkan luasan kawasan yang digunakan.
4: Ada penambahan fixed sharing itu, fixed sharing dari kementerian itu, terus ada yang dulu tripartit sekarang jadi bipartit gitu, udah nggak pakai LMDH sekarang, makanya prosesnya ini agak lama.
3: Edi mengatakan luasan kawasan yang menjadi dasar perhitungan dari Geni Langit juga telah dikurangi dari sebelumnya. Dari sekitar 14 hektar, pengelola hanya menggunakan kawasan yang benar-benar dimanfaatkan, sehingga luasan yang dihitung saat ini sekitar 8 hektar hingga jalur menuju Gunung Kendil. Selain fixed sharing, Edi menyebut kewajiban tersebut belum termasuk skema variable sharing yang selama ini dibayarkan berdasarkan pendapatan. Ia mengatakan perubahan beban biaya membuat pengelola harus melakukan penyesuaian agar destinasi wisata tetap dapat berjalan. Menurut Edi, sejumlah pekerja di Geni Langit terus berkurang dalam beberapa tahun terakhir. Sebelum pandemi COVID-19, jumlah pekerja mencapai sekitar 75 orang dan dapat bertambah lebih dari 100 orang saat musim liburan. Kini jumlah pekerja yang dipertahankan sekitar 10 orang. Edi menilai kondisi tersebut juga berkaitan dengan situasi perekonomian yang berdampak terhadap sektor pariwisata. Meski demikian, Geni Langit masih mampu mempertahankan kunjungan dibandingkan sejumlah destinasi wisata lainnya.
4: Kalau yang lain mungkin penurunnya sampai 70%, 80%, Geni Langit mungkin cuma penurunannya ya sekitar 60% dari sebelumnya gitu. Nah, iya, semakin tahun semakin berkurang. Dulu waktu sebelum corona itu 75%. 75, terus kalau liburan sama lebaran itu sampai 100 lebih. Setelah corona itu tinggal sekitar 50. Berjalan 2024 itu kan parah ya. 2024 itu parah. Itu tinggal 30. Terus berkurang tinggal 25.
3: Ini
4: berkurang lagi tinggal 10 ya.
3: Untuk mempertahankan minat wisatawan, pengelola Geni Langit memilih menggratiskan sejumlah wana yang sebelumnya berbayar. Strategi tersebut dilakukan setelah pengelola melihat perubahan pola belanja wisatawan. Menurut dia, strategi tersebut dilakukan agar wisatawan tetap datang meskipun daya beli masyarakat sedang menurun. Geni Langit mengandalkan daya tarik alam termasuk jalur Gunung Kendil yang relatif landai dan dapat diakses berbagai kelompok usia. Edi berharap penerapan ketentuan baru kerjasama Perhutani tetap mempertimbangkan kondisi real pengelola destinasi wisata, terutama ketika kunjungan wisatawan dan pendapatan sedang mengalami penurunan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora, CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Ronggo Hadi Lamongan. Perselisihan di lampu merah JLU Lamongan, tegur pengamen, warga dibacok hingga mengalami 3 luka sabetan sajam. Selengkapnya, kita sudah tunggu Radio Bagus.
5: Baik, terima kasih. Dugaan aksi penganiayaan menggunakan senjata tajam terjadi di sekitar lampu merah Jalan Lingkar Utara atau JLU Sisi Barat, Desa Plosowayu, Kecamatan Lamongan pada Sabtu 19 September 2026. Kasihumas Polres Lamongan Ibda MM Said membenarkan bahwa insiden tersebut berawal dari teguran korban berinisial AS 40 tahun kepada seorang pengamen berinisial ML 30 tahun, warga Kota Pasuruan. Perselisihan memuncak sekitar pukul 13 WIB ketika korban meminta ML pergi, yang kemudian memicu kontak fisik hingga terjadi penyerangan menggunakan senjata tajam. Akibat sabetan senjata tajam yang dikeluarkan ML dari tasnya, AS mengalami luka serius pada 3 bagian tubuh, yaitu perut kiri atas, bahu kiri, serta lengan kiri bawah. Petugas Satreskrim Polres Lamongan yang menerima laporan via call center 110 langsung bergerak cepat mengevakuasi korban ke rumah sakit dan mengamankan terduga pelaku di lokasi kejadian tanpa perlawanan. Saat ini, ML tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Lamongan sembari penyidik memeriksa saksi mata dan bukti rekaman CCTV guna melengkapi konstruksi hukum perkara tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya, kita meramaikan Lamongan. Wanita asal Tuban ditemukan tewas di sebuah rumah di Desa Telogo Sadang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara, Sherly.
6: Baik sobat, seorang perempuan berinisial T, 37 tahun, ditemukan meninggal dunia di dalam kamar sebuah rumah di Desa Telogo Sadang, Kecamatan Paciran, Lamongan. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian perempuan tersebut. Peristiwa itu diketahui pada Minggu 20 September 2026 sekitar pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Penemuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Polsek Paciran. Kasihumas Polres Lamongan membenarkan adanya kejadian tersebut dan setelah menerima laporan, Kapolsek Paciran bersama anggota langsung mendatangi lokasi. Petugas kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan identifikasi terhadap jenazah. Dari hasil identifikasi tersebut, perempuan tersebut diketahui berinisial T dan berdomisili di Kecamatan Jatirogo, Tuban. Jenazah selanjutnya dievakuasi dan dibawa ke RSUD Dr. Sugiri Lamongan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Hingga kini petugas masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui kronologi serta penyebab pasti perempuan tersebut meninggal dunia. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, saat ini kejadian tersebut masih dalam proses penyelidikan. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
2: Sherly, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana FM Ngawi. Salat istisqo digelar di posko Karhutla Gunung Lawu. Warga berharap hujan segera turun. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda. Ngawi.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, di tengah kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla yang memasuki hari kelima, puluhan petugas gabungan bersama masyarakat menggelar salat istisqo di posko penanganan Karhutla Gunung Lawu, Desa Ngerayu dan Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi. Salat ini menjadi ikhtiar memohon turunnya hujan agar kebakaran segera mereda. Camat Jogorogo, Kusnu Heri Purwanto, mengatakan hujan sangat dinantikan masyarakat, terutama warga yang tinggal di sekitar lereng Gunung Lawu. Selain kondisi medan yang sulit dijangkau, keterbatasan akses menjadi tantangan dalam upaya pemadaman langsung. Menurut Kusnu, meski api belum berdampak langsung pada permukiman, aktivitas warga yang bekerja sebagai pesanggem di kawasan hutan tetap menjadi perhatian.
8: Jadi, salat istisqo ini tujuannya adalah untuk memohon, meminta kepada Allah SWT turunkan hujan, karena satu-satunya yang saat ini yang diminta khususnya di sekitaran warga di Gunung Lawu ini, satu-satunya hanya menginginkan bahwasanya secepatnya untuk diturunkan hujan. Terus untuk dari jamaahnya salat istisqo Ini kemarin mendasar perintah Bapak Bupati Ngawi, Bapak Bupati Ngawi dan Bapak Kapolres untuk semua dari jajaran forum pimpinan kecamatan serta dengan pemerintahan desa dari Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, BPD bersama dengan tokoh agama, ditambah juga dari tim relawan, juga ditambah juga dari semua tokoh di masing-masing khususnya tiga desa ini yang berdampingan dengan lereng Gunung Lawu, yaitu Desa Ngayudan, Desa Talang, dan Desa Hirimulyo, untuk ikut hadir minta memohon kepada Allah SWT dengan dilaksanakan sholat Idisqo di halaman kantor Desa Ngayudan.
9: Sejauh ini untuk dampak dari kebakaran sendiri sudah mengganggu aktivitas masyarakat belum, Pak?
8: Saat ini belum, berarti untuk mengganggu aktivitas di sekitaran wilayah Gunung Lawu khususnya.
7: Sholat istisqo tersebut diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopimcam, petugas gabungan, serta masyarakat. Di sisi lain, upaya pengendalian api terus dilakukan, salah satunya dengan membuat ilaran atau sekat bakar untuk menghambat penyebaran kebakaran. Memasuki hari kelima, sejumlah titik api masih di kawasan Gunung Lawu, wilayah Ngawi. Meski demikian, berdasarkan informasi petugas gabungan, kondisi kebakaran mulai menunjukkan penurunan dibandingkan hari-hari sebelum.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.

105,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Sobat Bana. Kita ketemu lagi di suasana seperti biasa ya. Panas yang mencetar tapi tidak menyurutkan kita untuk melangkah lebih maju, beraktivitas lebih giat demi masa depan. Wah. Semuanya kita angkat Sobat Bana, siap sekolah, siap belajar, apa yang perlu dipersiapkan ya. Kita tunggu di 085 345 4545, tembangnya Campur Sari Dangdut dan Anza. Top music, everyone music.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lah nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
4: Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
3: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
5: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
6: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
9: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
10: FM Bahana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. 21 menit lewat dari pukul 4 sore yang membahas tentang siap sekolah, siap belajar, apa yang perlu dipersiapkan. Nah, Sobat Bahana, tahun ajaran baru atau rutinitas sekolah kembali berjalan. Sudah siap, seragam sudah disetrika, buku dan alat tulis sudah masuk ke dalam tas. Tapi pertanyaannya, apakah anak-anak kita benar-benar sudah siap untuk kembali belajar? Karena ternyata siap sekolah itu bukan cuma soal seragam baru, sepatu baru atau perlengkapan sekolah yang lengkap. Ada hal yang jauh lebih penting, yaitu kesiapan fisik, mental, kebiasaan, dan semangat untuk kembali belajar. Setelah menikmati waktu libur, anak biasanya perlu menyesuaikan lagi dengan jadwal bangun pagi, sarapan, berangkat sekolah, mengikuti pelajaran, mengerjakan tugas, sampai mengatur waktu bermain dan istirahat. Nah, disinilah orang tua menjadi sangat penting.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Tepat pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Sejumlah warga Kedondong Kidul, ya, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Tegal Sari, Surabaya, duduk santai di sebuah gang padat penduduk. Kita yang dilansir Kompas.com untuk sore hari ini, mayoritas merupakan ibu-ibu yang datang dengan pakaian sehari-hari. Dengan suasana sederhana itu, mereka membicarakan salah satu istilah yang belakangan semakin dekat dengan kehidupan warga, terutama ketika berkaitan dengan bantuan sosial, yakni desil. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

105,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Obana ya. Ada Mas Rois, selamat sore ya. Terima kasih sudah bergabung. Sobat Bana, sekali lagi ya. Orang tua bisa membantu anak dengan membangun kembali rutinitas secara bahan, misalnya membiasakan tidur lebih awal, bangun pagi, menyiapkan perlengkapan sekolah sejak malam, dan memastikan anak mendapatkan sarapan yang cukup. Untuk anak SD khususnya, jangan langsung dibebani dengan target belajar yang terlalu berat. Yang paling penting adalah membangun rasa nyaman dan senang terhadap sekolah. Tanyakan kepada anak, besok sekolah kamu paling gak sabar ketemu siapa? Atau pelajaran apa yang paling kamu tunggu? Pertanyaan sederhana seperti itu bisa membuat anak lebih antusias. Oke, terima kasih banget yang sudah bergabung. Ada Eko di Ngawi ya. Siap sekolah, berarti siap belajar apa yang perlu dipersiapkan. Ini siap pikiran dan siap semangat. Mas Oo, kalau semuanya siap, belajar pasti lebih nyaman. Betul banget ya Mas Eko. Jadi kesiapan sekolah itu memang gak cuma soal tas, buku seragam atau sepatu. Anak juga harus siap badannya, siap pikirannya, dan yang gak kalah penting, siap semangatnya. Badan sehat dan cukup istirahat, pikiran lebih fokus. Kalau suasana hati nyaman, anak juga lebih mudah menerima pelajaran.

0: Lali to, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
6: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Bersama saya, Bahana. Dan masih membahas tentang siap sekolah, siap belajar, apa yang perlu dipersiapkan. Ada Mbak Intan, ya terima kasih banget di Ngerambe, saya setuju. Sekolah bukan cuma mengejar nilai, karena juga belajar berteman dan bertanggung jawab. Setuju banget nih Mbak Intan ya. Sekolah memang bukan sekedar tempat anak mengejar nilai atau ranking. Sekolah anak juga belajar banyak hal yang enggak selalu tertulis di buku pelajaran. Belajar berteman, bekerja sama, menghargai perbedaan, disiplin, tanggung jawab, dan berani menyelesaikan masalah sendiri. Hal-hal seperti itu justru menjadi bekal penting ketika anak semakin besar nanti. Jadi sebagai orang tua, jangan sampai kita hanya melihat hasil ulangan. Perhatikan juga prosesnya. Apakah anak muda berani bertanggung jawab? Apakah mulai bisa bekerja sama? Apakah semakin mandiri? Karena nilai bagus itu penting, tapi karakter dan pengalaman dibangun selama sekolah juga enggak kalah penting. Terima kasih Mbak Intan di Ngerambe ya. Semoga anak-anak khususnya sobat Bahana makin semangat sekolah, bukan hanya pintar secara akademis, tapi juga makin mandiri dan bertanggung jawab. Tetap sukses selalu.

104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali menyita mobil milik anggota DPRD Kota Bengkulu, Vina Lady Anggra ini. Kita yang dilansir liputan6.com untuk saudara ini, kali ini penyidik mengamankan mobil Mercedes-Benz yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Panjang Lebong dan Provinsi Bengkulu. Yang transformasi 104,5 FM Bana Radio.

0: adikku yang cantik.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
5: 104,5 FM Banara Dimasi dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat sore ya, kita sudah di sesi yang kedua di ajang ngopi senja. Untuk yang mungkin masih menikmati alam santai atau mungkin berangkat untuk menikmati sepak bola ya, antar pilar di alun-alun Ngawi. Nah ini ya, hati-hati di jalan. Mas Tono, terima kasih banget di Jogodogo ya. Menurut saya jangan lupa waktu bermain, anak juga butuh bermain supaya nggak jenuh ya. Anak-anak memang nggak bisa terus-terusan belajar sebetulnya. Waktu bermain juga penting, karena bermain adalah bagian dari proses anak belajar dan berkembang. Apalagi anak SD, setelah seharian belajar di sekolah, mereka tentu butuh waktu untuk melepas penat. Bisa bermain dengan teman, olahraga, bantu orang tua, atau melakukan kegiatan yang mereka sukai. Yang penting adalah seimbang. Ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk bermain, ada waktu untuk istirahat. Jangan sampai karena ingin anak berprestasi, waktu bermain justru dihilangkan semua.
6: Tebang tak tebak dari kita deh. Bintang Fortuna Dika Saprina ya. Sika, cepat lo.

0: kau ni apa?
1: Pulang dulu ni ya, dah.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat. Bahkan, sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis. Sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut. Lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, Sobat Bahana, yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113.000 kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, Sobat Bahana, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, Sobat Bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutla mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Radio 4,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 kami bersama saya Obana ya. Dan Mbak Nila, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung.

104,5 FM Bana Radio. Ada Mas Tono, terima kasih banget ya. Menurut saya jangan lupa waktu bermain anak juga butuh bermain supaya enggak jenuh. Benar ya. Tadi udah kita sampaikan. Ada Sari di Mantingan, saya selalu bilang ke anak, ya masuk, enggak apa-apa kalau belum bisa. Yang penting mau mencoba. Ada Reno, Ketunggalan ya. Kesiapan mental penting. Anak harus tahu kalau sekolah itu tempat belajar, bukan tempat harus selalu sempurna.

0: informasi dan hiburan.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
7: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
6: Bedane piye wae, Bu?
7: Kelas A tahan

0: Mulu sampai sangang sasi kanggo wit-witan keras, kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, dan alpukat.
1: Dan di kelas B?
0: Seng kelas B, tahan 6-7 sasi, kanggo tanduran perdu tahunan, kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah terus, di kelas C?
0: Seng kelas C, tahan 3-4 sasi, kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh pak, lan aplikasine pancen rada repot kudu didelepke, nanging dosise mong 50% saka tabur, nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A, B lan C, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
5: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
4: toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
2: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
6: 104,5 FM Bana Radio, baru saja kita kumandangkan saat maghrib untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Da Dewi diberingin jadwal tidur harus diperbaiki, masa liburan biasanya tidur malam, sekarang harus kembali normal, benar ya. Nah, kalau bangun pagi tidak apa istilahnya terlalu aras-arasan seperti itu ya. Ada Mas Yanto di Kendal, orang tua juga harus memberi contoh, kalau anak disuruh disiplin tapi orang tuanya tidak, ini susah banget. Nah ini ya, memang orang tua harus mengajarkan kedisiplinan apa ini pada anak, tapi orang tua harus memberikan contoh seperti itu ya. Jangan mentang-mentang orang tua menyuruh anak tapi tidak bisa memberi contoh, itu juga nggak baik. Ada Mbak Siti di Ngawi, saya lebih suka mengajak anak ngobrol soal sekolah daripada langsung menyuruh belajar.

104,5 FM Bana Radio 2 jam sudah kita temani di ajang ngopi senja. Dan kita harus berpisah dulu sobat Bana. Ini kita ngambil siap sekolah, belajar apa yang perlu dipersiapkan. Di Trunojoyo 119 Ngawi, saya Obana pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Loh, siapa ini?
1: Kenalin Mas Busuk ya.
0: Oh iya, baru tahu saya.
1: Dalangnya ini.
0: Dalang keributan ya?
1: Iya, betul.
0: Iki mah aku Reni nyapa?
1: Nyanyi lho.
0: Kok tilap nih kalau mau?
1: Weh suwe yuk.
0: Tinggal.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sobat Bahana membantah tudingan aksi mereka ditunggangi oleh pihak tertentu. Dikutip dari Detik Jatim, mahasiswa memastikan aksi yang digelar di kampus merupakan gerakan internal sebagai bentuk kekecewaan terhadap rektor UINSA yaitu Bapak Muzaki. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana, seperti biasa Cindy bakal menemani kamu nih dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam pastinya dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari hari apa nih? Hari Senin ya, Sobat Bahana, 21 September. Tapi kita di malam hari ini nih, siap sekolah, siap belajar. Apa yang perlu dipersiapkan gitu ya? Langsung aja share opini kamu di 0856345445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

0: Si, manggis-manggis aku.
1: Manggis-manggis, leren sih mas.
0: Ya.
1: Iya. Ya. Pesa-tesa
0: keras. Lebih ronde lho gini.
1: Bapak, apaan lah mas kui?
0: Rondone.
1: Ya,
0: kue genten sing ngangkat ke ya.
1: Genti aku?
0: Ya, angkat.
1: Tak angkat nih ya mas.
0: Ya, angkat nih ya.
1: Sampean neng di?
0: Neng burimu.
1: Oh, neng burimu. Iya. Ya. Siap? Siap, oke.
0: Okay. Siap.
1: Ayo mas.

0: lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih, Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya,
1: Radio Bahana. Melalui Xpress Radio.
0: Oh, Xpress Radio. Xpress Radio itu apa sih, Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Xpress Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di-download, kita klik logonya Radio Bahana FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Xpress Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

0: mantap. Akhirnya bisa nyanyi di Mabes Balker. Musiknya.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio Sumut Bahana. Kita kembali lagi di Aja Ngopi Santai di sesi yang pertama ya. Dan pastinya Sumut Bahana semuanya di malam hari ini tema kita masih sama gitu ya Sobat Bahana semuanya, mengenai tentang kegiatan sekolah gitu ya. Nah, kesiapan siswa gitu ya, kalau ngomongin soal siap sekolah atau siap belajar, apa yang perlu dipersiapkan. Nah itu menjadi satu perbincangan juga gitu ya, apalagi tentang kesiapan siswa menghadapi kegiatan belajar dan rutinitas sekolah gitu. Persiapan bukan cuma soal yang namanya perlengkapan aja gitu ya, kayak tas, buku, alat tulis dan lain sebagainya, tetapi juga kesiapan fisik itu sendiri, kebiasaan belajar dan lingkungan. Nah, ini nih yang paling penting adalah peran orang tua dan juga guru dalam membantu anak beradaptasi dengan kegiatan sekolah. Nah, menurut Sumut Bahana nih, apa aja sih yang perlu dipersiapkan sebelum memulai kegiatan sekolah gitu ya? Langsung aja share opini kamu di 0856345445. Dan juga untuk Sobat Bahana bisa bergabung melalui sosial media. Kita ada di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi SBS Radio, maupun live streaming di www.bahanafmgawi.com.

0: tapi dua-duanya enak banget.
1: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
0: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
0: Nutrisi langkahku.
1: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

104,5 FM Bahana Radio Sobat Banan. Apanya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: tandani ning ngene ya.
1: Mas ning ngene berjuang. Aku dadi pengusaha, sampean dadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara awake dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
0: Iya. Ya wis, hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: 네?
1: 복수왕?
0: 어프왕 소대?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
0: 뭐 aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luweh milih deknen, mergane deke ki luweh bagus, luweh mapan, siji meneh. Deke ki pinter basa Inggris.
0: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah, kita putus.
0: Tekeh.
2: Rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
0: Wah. Ngopo putus ya putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Oh, yo, yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang ngopi santai di sesi yang kedua. Nah, Sobat Bahana, di malam hari ini enggak cuman kita ngebahas tentang menyekolah gitu ya. Tapi sini juga bakalan menyapa dulu nih untuk yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita di 0856 3454545. Nah, sebetulnya di malam hari ini ada Kananda. Thank you banget udah bergabung barengan sama Cindy. Terus kemudian juga ada Kak Tiana. Ini dari mana ini, bisa disepilkan daerahnya gitu ya. Oke, thank you banget untuk Sobat Buana yang sudah menyapa-nyapa kita. Nanti sini bakalan menyapa lagi nih untuk Sobat Buana yang bergabung melalui WhatsApp, di sosial media, ataupun di visual kita gitu ya. Oke, untuk itu ya Sobat Buana, jangan kemana-mana barengan sama Cindy terus di ajang ngopi santai.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di Aja Ngopi Santai di sesi yang kedua. Nah, Sobat Bahana semuanya di malam hari ini untuk di Jalan Trunojoyo dan sekitarnya nih Sobat Bahana, suaranya lagi terdengar hujan ya, alhamdulillah. Kita udah di guyur hujan ya Sobat Buana, setelah musim kemarau yang cukup panjang gitu ya, dengan udara yang cukup panas gitu ya. Di beberapa hari ini akhirnya diberkati juga untuk turun hujan ya Sobat Buana. Alhamdulillah gitu ya, menemani Sobat Buana di malam hari ini sambil mendengarkan turunnya hujan gitu ya. Terus habis itu bau-bau, apa sih kalau bau-bau hujan kayak gitu kan, menikmati suasana hujan pastinya dengan gorengan yang hangat, minuman yang hangat, pastinya bisa bergabung barengan sama sini di sini di 0856345454545. Dan pastinya sebutannya di malam hari ini sambil dengerin satu tembang lagu yang enak banget buat didengerin, sambil dengerin juga hujan di malam hari ini. So jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Ajang Ngopi Santai.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lah nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: FM Bahana Radio Sobat Bahana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Sindu dan Menin Sobat Bahana selama 2 jam. Saatnya Sindu pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: 예.
1: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
2: Ah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
1: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
2: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4, RW 3, Karanganyar, Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
4: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singet, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
8: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
9: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
10: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
8: Wah, milk juice coklat seru. Susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
9: Boleh, boleh.
8: Asik. Mau milk juice melon? Gratisnya milk juice mangga ya.
9: Siap. Emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
10: Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice eksis rasanya. Dari Wings Food.
11: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
1: Sehat Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang dua lain yang omah.
2: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
3: Gebyar hadiah tabungan Sikemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat. Bahkan, sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis. Sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut. Lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, sebut bahana yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113.000 kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, Sobat Bahana, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, Sobat Bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutla mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
4: Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
3: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
5: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: Nih, gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan telu sampai patang sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosisnya ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margo Mulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
9: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.
6: Memabukkan ya.

0: guys, guys. Hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: 러브 인터뷰 촬영 현장을 보고 계십니다.
1: 오 예!

0: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
1: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

0: Ini panen pupuk kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
7: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
8: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
7: kuwi. Lah carane nganggo?
8: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne bune.
7: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
8: Iki wis tak delok jios tenan bune.
7: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
4: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
3: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi,
9: toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi,
4: toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi,
3: toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi, toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung kok mesti hasil iki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kok ngono, Pak? Nang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

sebuah dendang indah yang layak untuk dinikmati di hari ceria ini.

0: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, head stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat. Bahkan, sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis. Sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut. Lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, Sobat Bahana, yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113.000 kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, Sobat Bahana, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, Sobat Bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutla mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
3: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
4: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
3: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
4: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun. pun ora perlu pupuk dasar maneh, cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
3: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep, seneng ing mburi.
5: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
6: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
7: Toko Sumber Tani,
8: Desa Sumber, Kradenan Bloro,
9: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
10: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
11: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro,
12: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
1: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegalrejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambakrejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian satelak panjenengan.
6: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
10: Aman, yang penting...

0: Bu, ya. Aku udah tahu mau ngapain. Aku mau ikut ekstra nari. Teman-teman aku juga pada ikut kok.
1: Oh ya?
0: Jadi bulan depan itu ada lombanya. Terus aku mau ikutan.
1: Hai Stella. Wah, apa ini?
2: Ini ya, dapat piala lagi kita dari sekolah. Kok nggak ini piala apa? Itu juara satu lomba bahasa Inggris. Nggak nyangka banget aku bisa ngalahin sekolah sebelah. Mereka tuh sama aku dari tahun lalu loh.
1: Wah, kamu selalu membanggakan keluarga.
2: Iya, terus tadi itu pas aku final debat, aku bisa ngalahin semua lawan. Aku dapat piala.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi iku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padhet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi.
5: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sobat Bahana, tahu gak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bahana semuanya. Berjumpa kembali bersama Bila di pagi hari ini di ajang kopi spesial edisi hari Selasa tanggal 22 September 2026. Nah, pagi hari ini seperti biasa Sobat Bahana Bila akan nemenin Sobat Bahana semuanya sampai nanti jam 8 ya. Pastinya Bila hari ini juga udah nyiapin gitu ya topik hari ini, akan nemenin ngobrol kita ya Sobat Bahana, ngobrol kita sampai jam ke depan nanti. Apalagi tema hari ini gitu. Tapi sebelum itu Sobat Bahana, sebelum kita kepoin tema hari ini, Bila mau sapa-sapa dulu sama Sobat Bahana ya pagi hari ini udah gabung ya. Pagi hari ini udah bareng Bila. Selamat pagi Sobat Bahana semuanya. Semoga sehat selalu dan mengawali pagi ini dengan semangat serta pagi yang cerah gitu ya, dengan cuaca yang berbeda pastinya Sobat Bahana. Tadi malam gitu ya di Ngawi itu alhamdulillah ya sudah merasakan sejuknya air hujan gitu ya. Nah, hari malam kebetulan sebenarnya di Ngawi itu udah keturun hujan gitu. Jadi mungkin gerah-gerahnya kemarau-kemarau, gerah-gerahnya hujan yang dinanti-nanti akhirnya datang juga ya sebenarnya. Dan di malam itu lumayan deras gitu ya. Apakah daerah kamu juga sebenarnya? Nah, boleh banget nih di spill ya. Kalau Ngawi kota sampai daerah Bila itu iya sebenarnya ada diguyur hujan sampai Ngawi bagian timur itu juga. Apakah daerah kamu juga gitu yang merasakan kesejukan hujan tadi malam gitu yang dinanti-nantikan gitu. Sobat Bahana, tema hari ini tuh tentang sekolah, bukan cuma nilai, bagaimana menjaga semangat belajar. Masih tentang sekolah Sobat Bahana, memang perlu diperhatikan sekali yang namanya anak sekolah ya. Apalagi ini ayah ibunda itu juga harus memperhatikan, ini penting banget Sobat Bahana. Bagaimana cara kita menjaga semangat belajar, bahkan Sobat Bahana belajar tuh juga gak tentang sekolah gitu ya. Banyak hal yang harus kita pelajari dan harus kita tetap jaga semangatnya. Tapi kali ini Bila mau membahas tentang sekolah gitu ya. Apalagi Sobat Bahana remaja-remaja yang terbilang sudah mandiri gitu ya, sudah mungkin ayah ibundanya sudah tidak terlalu mengurus tentang persiapan sekolahnya seperti apa. Mungkin hanya ditanya nanti setelah ujian bagaimana nilainya seperti itu. Nah Sobat Bahana semuanya, menurut Sobat Bahana gitu ya, para remaja-remaja bagi SMP dan SMA gitu ya, yang udah terbilang mandiri nih menyiapkan persekolahannya, mulai dari tugas, mulai dari prepare pelaratan dan persiapan ujian gitu ya. Menurut kamu bagaimana cara menjaga semangat belajar para remaja-remaja ini gitu ya Sobat Bahana? Apalagi di gempuran zaman sekarang tuh beda banget sama zaman dulu. Zaman sekarang tuh banyak sekali remaja-remaja yang udah tahu yang namanya ngopi Sobat Bahana. Kenapa bilang angkat ngopi? Karena zaman dulu tuh bahkan biasanya yang main sama teman-teman, nongkrong sama teman-teman, ngopi sama teman-teman itu terbilang ya udah gede-gede gitu Sobat Bahana, bahkan udah lulus sekolah. Tapi zaman sekarang bahkan anak SMP pun udah tahu yang namanya ngopi, bahkan bisa hampir tiap hari pulang sekolah malah gitu Sobat Bahana. Jadi itu semua bisa menjadi faktor ya, gimana para remaja tuh mungkin satu males-malesan, dua lupa tugas kayak gitu. Jadi menurut kamu bagaimana cara menjaga semangat belajar para remaja di zaman sekarang? Boleh banget diceritain sama Bila di pagi hari ini di 0856345454545.

0: Ne, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong kok tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngijo, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek, Kartoharjo, Magetan.
4: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea jus? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea jus lemon.
8: Kalau aku mau tea jus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Atau lapar.
5: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
5: Mau tea jus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea jus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
10: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali bersama Pila di pagi hari ini ya. Sobat Bahana tadi udah spill tema hari ini buat Sobat Bahana semuanya, yaitu tentang menjaga semangat belajar di kala sekolah bukan soal cuma nilai gitu ya Sobat Bahana. Jadi sekolah tuh gak hanya soal nilai Sobat Bahana. Guru-guru di sekolah juga sering mengatakan gitu Sobat Bahana. Di sini tidak hanya memberikan nilai dan pelajaran dan materi, tapi juga mengajar bagaimana gitu ya seorang murid itu bisa patuh terhadap aturan, bisa tertib, dan bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Jadi Sobat Bahana semuanya, kalau orang tua tuh menyangka sekolah tuh hanya mengejar ranking, mengejar nilai gitu ya per semesternya. Nah itu menurut Bila salah besar Sobat Bahana. Ada betulnya, tapi ada salahnya juga gitu ya. Karena setiap anak tuh beda-beda juga Sobat Bahana. Jangan sampai gitu ya satu kelas tuh disuruh ranking satu semua. Ya kan gak bisa Sobat Bahana. Maka dari itu gitu ya, menjaga semangat belajar itu perlu Sobat Bahana. Bagaimana konsistensi dari mungkin awal sampai akhir semester gitu ya, agar nilainya tetap stabil. Nah itu dia Sobat Bahana yang harus dijaga, yang harus dipertahankan ya. Bukan hanya mengejar soal nilainya halus bagus gitu ya, kalau nilai jelek itu dimarahin dan yang lainnya. Nah ini tentunya peran orang tua sangat penting di sini Sobat Bahana, untuk memantau ataupun mengontrol juga bagaimana putra putrinya tuh bisa stabil gitu Sobat Bahana, belajarnya, mainnya juga stabil, nggak yang tiba-tiba main terus, nggak yang tiba-tiba tuh nggak main sama sekali karena mungkin ada masalah sama temennya dan mempengaruhi nilainya juga. Jadi di ini Sobat Bahana, apalagi masalahnya para remaja sekarang ya udah merasa semandiri itu ya Sobat Bahana. Udah merasa kadang tuh kita udah gak perlu diperhatiin orang tua lagi soal nilai dan yang lainnya. Giliran pas ditanya nilainya gak diperhatiin, nilainya jelek, nyalahin orang tua yang gak pernah memperhatikan gitu. Jadi sampai sekolah, sampai SMA pun sebetulnya para remaja ini juga perlu diperhatikan sama orang tuanya untuk menjaga kestabilan belajarnya, nilainya, dan pergaulannya kayak gitu. Jadi Sobat Bahana semuanya, sebagai orang tua, apakah sudah nih berperan aktif gitu ya dalam menjaga putra-putrinya dalam belajar sekolah hingga nilai tersebut gitu ya. Nah boleh banget nih, apa aja sih tipsnya gitu ya untuk berperan aktif gitu ya, ataupun berpartisipasi untuk putra-putrinya dalam pembelajaran ataupun belajar di rumah Sobat Bahana. Boleh banget nih berbagi tips sama Sobat Bahana yang lain. Siapa tahu Sobat Bahana yang lain tuh tipsnya sama ataupun mau menggunakan tips tersebut. Nah boleh banget Sobat Bahana, langsung aja komen-komen di bawah ini gitu ya. Komen-komen langsung di 0856345454545.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM BN Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat BN, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini ya Sobat BN. Ya udah nemuin Sobat BN dari tadi jam 6 gitu ya. Terpantau udah jam 6:30 ya Sobat BN. Masih ada waktu sekitar 30 menit buat bareng Bila di pagi hari ini. Dan pastinya tema pagi hari ini Bila tadi udah spill ya Sobat BN, buat Sobat BN yang baru gabung gitu ya. Tema hari ini itu sekolah tidak melulu soal nilai, bagaimana cara kita menjaga semangat belajar gitu ya. Nah, buat Sobat BN yang udah gabung sebagai ayah bunda ataupun kakak, dan Sobat BN sebagai pelajar sendiri gitu ya, bagaimana caranya menjaga semangat belajar di masa kini, di era pelajar zaman sekarang tuh udah tahu yang namanya ngopal-ngopi Sobat BN, udah tahu yang namanya gadget sosial media yang sangat booming sekali zaman sekarang, gak bisa dipungkiri lagi ya Sobat BN. Nah itu bagaimana cara kita menjaga semangat belajar para remaja itu, apalagi gitu ya, rasa malas, rasa menunda-nunda pekerjaan karena suatu mainan ataupun main gitu ya Sobat BN, itu bisa lebih besar dari semangat belajar tersebut gitu ya. Bagaimana caranya juga gitu ya, ketika kita mendapatkan hasil ujian dan ternyata hasil ujiannya tuh gak sesuai yang diharapin Sobat BN. Walaupun nilai itu bukan segalanya ya Sobat BN, tapi siapa sih yang gak mau nilainya bagus gitu ya. Tidaknya kalau nilainya tidak bagus, kita tuh udah teladan ataupun udah rajin gitu ya, udah menekuni yang namanya semangat belajar ya, kayak gitu Sobat BN. Nah kalau menurut kamu sendiri, semangat belajar, cara menjaga semangat belajar tuh kayak gimana sih? Boleh banget kamu sebagai ayah bunda ataupun pelajar-pelajar sendiri, bahkan remaja-remaja, bagaimana cara kamu menjaga semangat belajar, ataupun hanya sekedar sehari mengerjakan tugas aja tanpa mempelajari materi-materi setiap harinya, persiapan untuk besok ataupun mulas kembali materi yang udah didapat Sobat BN. Nah boleh banget cerita sama Bila di pagi hari ini, boleh banget ya komen-komen, share opini kamu langsung aja di 085634545454545.

0: Kenalnya udah lama banget.
1: 10 tahun ya?
0: 10 tahun. Aku masih nyimpen kartu perses kamu.
1: Masih ada?
0: Gila gak sih? Punya aku mana? Ada gak?
1: Kamu udah hilang deh, gak tau dimana.
0: Ya.
1: Aku juga mau balikin ini sebenarnya.
0: Ya ampun. Gila. Kamu baca habis gak?
1: Bisa.
0: Kelihatan sih, bukunya udah jelek.
1: Kamu gimana sekarang? Are you happy?
0: Yeah, I'm happy. I actually just got engaged 2 weeks ago. So,
1: congratulations.
0: Thank you.
1: When is the big day?
0: Belum ada rencana sih, tapi kayaknya akhir tahun.
1: I'm happy for you.
0: Are you dating? Are you seeing anybody?
1: Not at the moment.
0: But you're happy.
1: I'm happy if you're happy.
0: Well, makasih ya kecapnya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

105.5 FM Bandar Radio, radio informasi, edukasi, dan hiburan. Nah Sobat Bandar, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Ya udah namanya Sobat Bandar dari jam 6 tadi ya Sobat Bandar. Dan gak kerasa juga udah jam 6, udah mau jam 7, udah mau saya masuk ke sesi kedua juga nih. Kita udah ngobrol-ngobrol banyak Sobat Bandar, apalagi tentang bagaimana cara kita menjaga semangat belajar dan bagaimana nggak melulu soal nilai gitu ya Sobat Buana, apalagi peran ayah bunda gitu ya, yang sangat penting di dunia persekolahan gitu ya. Jangan sampai putra putrinya tuh malah menjadikan nilai itu sebagai beban Sobat Buana. Padahal kan kalau di dunia persekolahan nilai itu sebagai sebuah star gitu ya, sebuah bintang yang kita tuju gitu ya. Kita tujuan kita sekolah itu adalah nilai gitu ya, yang mungkin masih banyak sekali yang mengharap-harapkan kalau sekolah tuh dapat nilai bagus gitu Sobat Buana. Nah itu yang diharapkan semua orang pastinya. Jadi Sobat Buana semuanya, ayah bunda juga, semoga putra putrinya juga bisa mendapatkan nilai yang diharapkan gitu ya, dengan semangat belajar yang konsistensi, semangat belajar yang tinggi gitu ya. Mungkin di zaman sekarang, di masa kini gitu ya, tetap memiliki semangat belajar ataupun menjaga bagaimana cara belajarnya gitu ya. Sebenarnya nilai juga nggak, sekolah nggak melulu tentang nilai Sobat Buana. Tapi siapa sih yang nggak mau nilai bagus gitu ya, apalagi buat anak-anak yang mungkin masih dituntut orang tuanya, remaja yang dituntut tapi harus mandiri juga. Nah itu yang sulit Sobat Buana. Jadi buat Sobat Buana semuanya, semoga putra-putrinya juga bisa mendapatkan hasil nilai yang bagus gitu ya. Jadi bila tadi tanya bagaimana tips Sobat Buana semuanya sebagai bunda ataupun para remaja-remaja untuk menerapkan menjaga semangat belajar di masa kini. Boleh banget nih, bukan soal nilai tapi bagaimana cara menjaga semangat belajar kamu, diceritain sama Bila di pagi hari ini di 085634545. Di sesi kedua nanti Bila akan kembali lagi Sobat Buana setelah yang satu ini ya Sobat Buana. Jadi jangan kemana-mana.

0: Yuk, rolling. Action.
1: Okay. Ah, ya, lagi. Roll dong.
2: Iya, tetap roll.
1: Baca. Apa gitu? Dari depan aja ya. Lipsingnya di depan ya. Ini ya.
2: Di depan.
0: Belum.
1: Sini aja biar enggak terlalu biar enggak terlalu. Aku bawa deh.
0: Ready.
1: Semarang ya.
0: Pacitan, Mas.
1: Pacitan. Ya.
3: Yo, ready.
0: Rolling.
1: Dari depan, Bim. Dari depan banget.
3: Rolling.
1: Ready?

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.